Tuh kan kalau kata Agnes Monica, wake up youngsters. Ada gak tuh yang masih merem lagi, masih disnus lagi alarmnya? Udah jam 7 lebih 2 menit ya. Saya kamu yang kerjanya jam 8, jam 9. Ini saatnya kamu udah siap-siap, ready-ready gitu ya. Mandi-mandi, yang belum mandi, mandi. Yang belum makan, makan, sarapan youngsters ya. Dan menyapa juga buat yang barusan bergabung di WhatsApp kita. Ada dari Kak Randy, halo Kak Randy. Ada Kak Adnan juga ya, selamat pagi Kakak Adnan, Kakak Randy. Terus tadi Kak Randy sudah rekomendasiin lagunya Linkin Park yang In The End. Sudah Alvin puterin juga sebelum lagunya Agnes Monica tadi yang search terus. Kalau Kak Adnan tadi rekomendasinya lagu Musik Kimia yang Bernyanyilah. Oke siap, abis ini Kak Adnan ya, ditunggu lagunya. Lalu tadi ada dari Kak Akari, ini tuh sepupunya Kak Randy ya, benar nggak? Katanya rekomendasinya lagunya Bermain Awan yang Yellow. Tapi Alvin tadi cari lagunya nggak nemu nih Kak Akari. Gimana dong? Apakah itu penyanyinya sudah betul, lagunya sudah betul Kak Akari? Mungkin boleh dicek kembali ya nanti. Kalau nggak ada mungkin rekomendasinya lagu lain aja gitu, biar bisa diputar di DJ FM youngsters. Seperti itu ya. Jadi Alvin, nanti cari-cari lagi lagunya Kak Akari. Bung mohon dicek kembali lagunya, soalnya Alvin gak nemu nih. Alvin cari-cari di playlist gitu kan. Buat youngsters yang masih belum rekomendasiin lagu, masih bisa banget langsung ketik rekomendasi lagu kamu aja di WhatsApp kita youngsters di 081-888-0948, atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu lawas, lagu-lagu agak jadul juga bisa banget, throwback ke tahun-tahun 2000-an, 2010 mungkin ya. Pengen dijavu, pengen kembali-kembali ke masa-masa dulu gitu kan. Boleh banget langsung ketik lagu kamu apa, penyanyinya siapa youngsters. Oke. Bermain Awan Coldplay. Kuning katanya. Aduh, Bermain Awan itu Coldplay ternyata. Ya Allah Kak Akari, ini ada-ada aja kan. Emang lagunya diputer-puter yang Coldplay harusnya Bermain Awan. Jadinya gimana dong? Pantes gak nemu orang Alvin ngetiknya Bermain Awan gitu kan. Oke deh, ditunggu lagunya Kakak Akari ya. Nah, menyambung juga yang serius, Alvin mau update info dari satu musisi kita yang mungkin masih tergolong baru ya. Kalau Alvin dulu pernah membawakannya, yaitu band dari satu aktris yaitu Vanessa Priscilia, kalau kamu masih ingat ya Sas. Dimana grup itu digawangi sama trio musisi berbakat. Ada Vanessa Priscilia sendiri, ada Jevin Julian, ada Aldrienko Pakusadewo yang stars ya. Jadi ini benar-benar lagi jadi pusat perhatian. Kalau kita bedah formasinya aja udah kayak wow gitu. Ada Jevin Julian yang jadi tangan dinginnya, yang sukses ngeracik beat elektronik ala 90-an yang magis. Terus ada Vanessa Priscilia yang ternyata punya karakter vokalnya sweet, ada intimate dan dreamy banget. Ditambah lagi sentuhan sound design dan gitaris andal dari Aldrienko Pakusadewo yang bikin sukses mereka, musik mereka tuh punya nyawa gitu. Jadi kabar gembiranya, band The Midnight Darlings ini gak cuma sekedar rilis 1-2 single terus ngilang gitu, enggak. Mereka benar-benar ngasih statement kuat dengan langsung ngelepas full album perdana yang dikasih judul It's Midnight Darling. Nah, pada 30 September 2026 kemarin ya stars ya. Di dalam album ini mereka nyiapin amunisi sebanyak 14 lagu yang benar-benar diracik kayak sebuah buku harian lah yang stars. Kalau kamu dengerin albumnya dari track pertama sampai ke 14, kamu bakal diajak lewatin sebuah perjalanan emosional soal cerita cinta yang relate banget katanya. Nah, jadi buat kamu yang pengen tahu 14 lagu itu apa aja Vin gitu kan. Jadi yang pertama judulnya tuh 00.00. Jadi pas pergantian hari gitu ibaratnya. Abis 2359 kan 00.00, jam 12.00 pas ya. Jadi ini sebagai gerbang pembuka yang pas gitu buat masuk ke dunia malam mereka ya sirs. Yang kedua ada Nights in Jakarta. Yang ketiga Perfect Drug. Yang keempat I'm Here Darling.
Yang kelima ada Moment Cherry Pleasure. Yang keenam ada Semu, ya, lagu yang terinspirasi dari kisah cinta 7 tahun yang kandas. Oh. Yang ketujuh ada It's You. Kedelapan ada Lost in Haze. Kesembilan ada Am I Loving You Alone. Nah, ini single debut mereka soal secret admirer gitu. Yang ke-10 ada Meet Me at Midnight. Yang ke-11 Don't Give Me Roses. Yang ke-12 Fading Away. 13 ada What If We Met Sooner. Yang ke-14 barulah, 14 ini 23.59 judulnya. Kalau tadi yang pertama 00.00 ya. Jadi yang terakhir 23.59. Jadi ini track penutup super emosional sebagai akhir perjalanan malam. Jadi mungkin albumnya menceritakan kayak seharian penuh kali yang Sers ya. Nah itu dia susunannya. Emang sengaja dibikin berurutan dari jam 00.00 tengah malam sampai berakhir di detik 23.59 gitu. Makanya kalau mau dengerin album ini jangan di shuffle gitu ya. Biar storytelling dari Jevin, Vanessa dan Adrian kok kerasa utuh di telinga kamu, Youngsters. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa, aduh Vin, ini bakalan ada apa namanya, bakalan ada performnya nggak gitu kan, atau kayak debut. Nah, jadi mereka juga bakal ada merayakan perilisan album lewat acara showcase special pada hari Minggu 11 Oktober 2026, Youngsters. Dimana besok banget ya, venue-nya juga dipilih di tempat yang intimate dan punya vibe skena yang kental banget di Krapella, Jakarta, Youngsters. Jadi kalau kamu mau penasaran mungkin di band baru ini ya, yang baru debut, boleh mungkin terbang ke Jakarta. Berhubung bushnya belum ada ya, pakai dua alternatif aja, pesawat atau kereta api biasa, Youngsters ya. Nah, jadi experience nontonnya bakal terasa deket banget antara penonton dan musisinya. Semua cerita jatuh cinta, pertemuan singkat, dan memori masa lalu bakal dihidupkan langsung di atas panggung itu tentunya, Youngsters. Dan biar malam showcase itu makin paripurna, panggung Krapella bakal dipanasin dulu sama penampilan pembuka dari Maesta dan Rashika. Jadi benar-benar line up yang menjanjikan, pengalaman visual dan audio yang memanjakan telinga kamu pokoknya, Youngsters. Jadi gimana tuh kalau kamu habis dengar formasinya? Apakah kayak langsung pengen pesen booking tiket kereta atau pesawat buat nonton showcase-nya akhir pekan besok, Youngsters? Besok banget nih, weekend nih. Nah, jadi dari 14 lagu di album It's Midnight Darling barusan, apakah ada judul yang kayak mencuri perhatian kamu, Youngsters? Dan kayak, aduh, aku penasaran deh, pengen dengerin gitu. Coba, Youngsters ya. Terus buat warga Surabaya, apakah ada harapan gitu kamu buat The Midnight Darlings ini bikin tour dan mampir ke kota pahlawan ini nantinya? Kayak kita kan seringnya melihat Vanessa Priscilia ini tampil sebagai aktor gitu ya, aktris, pemain film, Milea gitu kan ya taunya. Nah sekarang dia kayak berubah profesi aja gitu, jadi penyanyi. Nah apakah bakalan berbeda berapa derajat yang pernah kita lihat di film dan bernyanyi gitu? Tuh ya, kita lihat saja nanti besok, Youngsters. Mungkin kalau kamu yang tidak bisa ya lihatnya, maksudnya di media sosialnya aja ya. Oke, itu dia updatean dari The Midnight Darlingnya, Youngsters. Jadi kita lanjut dulu ya, puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Adnan tadi yang sudah rekomendasiin lagunya Musik Kimia, dan bernyanyilah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Young Youngsters Radio.

Play Yellow, satu rekomendasi lagu dari Kak Akari tadi ya. Katanya lagunya bermain awan kuning kan. Bisa-bisanya pagi-pagi disuruh nebak-nebakan lagu gitu ya. Awas aja nih, harus Kak Akari ini harus menjawab tebak cepat nanti yang aku lontarkan. Kira-kira apakah bisa bisa-bisanya ya aku disuruh tebak-tebakan nih. Terus katanya rekomendasinya tuh lagunya bermain awan yang kuning. Nah, bermain awan kuning apa coba? Ternyata bermain awan tuh Coldplay gitu kan. Dengan lagunya itu Yellow. emang dasar pagi-pagi gitu kan. Pagi-pagi itu yang bagus tuh olahraga gitu ya, sirs ya. Jogging atau ngelatih fisik kamu, bukan ngerjain orang, Kak Akari gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal olahraga yang sirs, kamu olahraga kamu tuh apa sih kalau bisa ditanya gitu kan? Apa kamu orang yang suka kayak renang tiap hari? Tiap hari enggak ada deh kayaknya renang tiap hari ya. Kecuali kamu yang punya kolam renang gitu. Renang tiap minggu atau kayak aku rutin ini Vin, jalan sehat aja gitu kan. Atau kayak jogging Vin gitu kan. Kalau Alvin sendiri jujur lately lagi ngejalanin jalan aja sih yang stres, kayak jalan dari kos terus kayak muter ke jalan raya, nyebrang terus kayak mungkin 5-6 kilometeran lah ya. Tapi masih belum rutin sih. Jadi kayak mungkin minggu ini ada lah. Minggu ini ada dua kalian ada. Udah dua kalian. Cuman kayak minggu-minggu yang lalu itu udah kayak gak rutin. Dan baru rutin minggu ini aja. Ya semoga bisa konsisten ya seharusnya. Karena kayak olahraga kayak gitu tuh agak malesin sebenarnya jujur. Cuman kayak sebenarnya seru gitu kan. Apalagi kalau muterin kos buat jalan santai. Jadi kayak melihat aktivitas orang-orang yang lagi berjalan itu gimana. Jadi seru aja gitu ngelihatnya. Nah, tapi selain itu mungkin ada yang kayak kebiasa untuk push up atau plank gak sih yang serius kamu? Kalau plank atau push up kan kayak mungkin biasanya orang-orang yang mau angkat beban gitu ya, mau nge-gym atau workout cuma di rumah, itu biasanya pondasi awalnya dari push up atau plank gitu kan. Dan kalau kita melaksanakan itu kayak coba kamu posisi plank selama 1 menit gitu ya, biasanya udah geter tuh 1 menit aja, bahkan belum nyampe 1 menit udah geter kadang ya, nyampe lah ya kayak alay kalau misalkan gak nyampe. Coba misalkan 2 atau 3 menit itu biasanya udah geter, udah loyo ya, udah ambruk ke tanah gitu kan. Nah coba kalau disuruh nahan 1 jam kayaknya mustahil banget gitu. Mending milih angkat tangan ke kamera aja ya yang serius ya. Nah tapi kamu harus kenalan sama nenek-nenek yang satu ini yang serius ya. Beliau namanya adalah Donna Jane Wilder. Usianya sekarang udah menginjak 61 tahun dan di usianya yang gak muda lagi ini ya, Donna ini sukses bikin geger dunia olahraga dengan menahan posisi plank selama 5 jam penuh. Oh, gila, 5 jam kata gua mending tidur. 5 jam posisi plank ya, sirs. Kayak 5 jam tuh nonstop ya, tanpa jatuh gitu kan. Jadi aksi gila ini beliau lakukan di ajang Handsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat. Jadi catatan waktu 5 jam ini otomatis langsung mematahkan rekor dunia Guinness untuk kategori plank perempuan terlama ya, sirs. Dan tebak rekor siapa yang beliau patahkan coba. Yaitu rekornya sendiri. Jadi sebelumnya di tahun 2024 kemarin, Donna itu udah nyetak rekor di angka 4 jam 30 menit 11 detik ya. Udah 4 jam setengah menit 4 jam 30 menit gitu. Itu aja udah lama banget ya.
Terus sekarang udah nambah gitu rekornya. Saking niatnya pengen ngalahin diri sendiri, 6 bulan sebelum ajang di Utah ini digelar, Dona tuh udah ngabarin pihak panitia kalau dia tuh mau memecahkan rekornya lagi gitu kan. Kocaknya ya, karena 5 jam itu waktu yang lama banget ya. Juri yang ngawasin dia tuh sampai harus shift-shiftan bergantian setiap 1 jam sekali. Karena ya capek mantaunya gitu ya. Kayak juri aja capek ngeliatin, apalagi yang ngelakuin ya. Kayak, tapi yang bikin cerita Dona ini makin inspiratif adalah awal mulanya yang star. Jadi sebagai informasi, Dona ini adalah seorang mantan guru ya, ibu dari 5 orang anak dan nenek dari 12 cucu. Nah, beliau ini sebenarnya baru kenal yang namanya Pleng itu tahun 2013 lalu. 2013 berarti udah 13 tahunan yang lalu lah ya youngsters. Jadi waktu itu kondisinya lagi apes, lengannya patah. Jadi beliau sama sekali gak bisa olahraga lari atau jalan santai karena pakai gendongan lengan aja tuh susah banget youngsters. Jadi di saat yang bersamaan ya, anak-anaknya di rumah lagi pada seru-seruan, saling tantang siapa yang paling kuat nahan posisi Pleng gitu kan. Melihat itu, insting kompetitif Dona tuh muncul lah. Teng gitu. Beliau sempat bilang ke Impact Magazine, saya gak bisa lari, jalan pakai gendongan aja susah gitu kan. Tapi ternyata saya bisa Pleng loh gitu. Dari iseng ikutan tantangan anak-anaknya dengan kondisi lengan cedera, malah jadi ketagihan sampai jadi pemegang rekor dunia yang search ibaratnya ya. Tentu aja bisa nahan perut 5 jam itu gak didapat dari hasil rebahan scroll TikTok doang yang search ya. Sejak tahun 2023, Dona itu benar-benar nerapin porsi latihan terstruktur yang super ekstrim buat ngejar rekor dunia ini yang search. Jadi setiap harinya nenek beranak 5 ini rutin melakukan ratusan push up, angkat beban, lari, dan pastinya latihan plank gitu. Jadi gak cuma itu, beliau juga baru-baru ini nambahin rutinitas head hang, yaitu latihan bergantungan di tiang pull up yang di dalam menunya. Dan kayak ini bikin kita speechless dan naruh respect setinggi-tingginya gak sih? Dona ngelakuin semua latihan keras ini di tengah kondisi fisiknya yang mengidap nyeri kronis yang search dan mati rasa di bagian tangannya. Tapi luar biasa ya, rutinitas head hang dan olahraga kerasnya itu justru bikin kekuatan genggamannya membaik drastis secara perlahan. Jadi kayak benar-benar definisi dari pain is just weakness leaving the body gitu ya. Dan melihat cerita dari nenek Dona ini sukses jadi tamparan keras buat kamu, buat kita yang masih muda tapi hobinya ngeluh capek nih, padahal baru naik tangga 2 lantai gitu ya. Aduh, gila sih, keren, luar biasa. Gara-gara bahas rekor plank ekstrim ini, Alvin kayak memikirkan diriku sendiri juga yang sesaya. Aduh, rekor olahraga paling membanggakan atau rutinitas olahraga andalanku apa ya? Kayaknya gak ada deh yang sers ya. Coba kalau kamu sendiri, apakah kamu lagi rajin-rajinnya olahraga yang sers? Atau kayak aku Vin lagi kayak nargetin, mungkin ada target ya. Biasanya anak-anak workout atau gym itu ada targetnya, kayak misal sehari itu harus push up berapa kali, harus plank berapa menit gitu. Biasanya ada tuh. Jadi kayak luar biasa sih, keren gitu. Karena jujur menghilangkan rasa malas untuk olahraga tuh sangat berat, sangat susah youngsters. Jadi kayak buat kamu yang lagi konsisten, semangat terus olahraga ya. Abis ini Alvin bakalan adain tebak cepat. Jadi kira-kira apakah tebak cepatnya sangat berkaitan dengan info yang barusan Alvin kasih ke kamu? Nah, jadi jangan kemana-mana, kita ketemuan dulu sama Gaitsa Kenang Balon Udara.

0: lengkapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramel rice tans. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: This is Britney Spears.
5: It's what up, this is Jay-Z.
6: This is Jennifer Lopez.
7: Best.
8: DJ.

Wah, lagunya seru banget untuk geleng-geleng kepala di studio ya. Tapi Alvin mau ajak kamu untuk langsung join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat di ujian pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, langsung join chat gabungannya untuk menjawab 3 pertanyaan sekarang juga yang search ya. Jadi gedein juga volume radio kamu, volume handphone kamu buat kamu yang streaming, biar suara Alvin terdengar jelas untuk menjawabnya, untuk mendengarkan pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tentang apa? Kita masih lanjut dari info yang tadi ya, pertanyaan tebak cepat pagi hari ini mengenai olahraga di sekitar kita yang stars, oke? Jadi gampang aja ya, meskipun kamu yang gak suka olahraga pun ya harusnya bisa jawab gitu, karena ini olahraga yang familiar kok gitu, olahraga yang mungkin kekinian juga. Jadi langsung aja, ini dia ujian tebak cepat kita di tanggal 9 Oktober 2020. Dah.

Are you ready, youngsters, untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pagi hari ini? Langsung saja kita mulai di pertanyaan nomor 1. Yap, kita mulai dari olahraga kardio paling heboh yang selesai itu Zumba. Nah, senam ini terkenal dengan gerakannya yang asik, kayak lagi nari di party, youngsters. Tapi, percaya nggak, senam Zumba ini murni tercipta dari sebuah kecerobohan di tahun 90-an oleh instruktur bernama Beto Perez. Kecerobohan apakah yang bikin senam Zumba akhirnya lahir di dunia? Apakah A, lupa membawa kaset musik aerobiknya? Atau B, salah memakai sepatu yang kebesaran? Apakah A, lupa membawa kaset musik aerobiknya? Atau B, salah memakai sepatu yang kebesaran?

Langsung ketik jawaban kamu Hiansers di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM IG di @djfmsurabaya, bisa banget ya. Langsung ketik jawaban kamu. Kira-kira pertanyaan pertama jawabannya apa tentang olahraga ini Hiansers? Alvin ulangin lagi ya. Pertanyaan pertama mengenai Zumba, yaitu olahraga kardio paling heboh kayaknya ya. Nah, senam ini tuh terkenal dengan gerakannya yang asik, kayak lagi nari di party ya, Sirs ya. Tapi senam Zumba ini murni tercipta dari sebuah kecerobohan loh gitu di tahun 90-an oleh instruktur bernama Beto Perez. Nah, kecerobohan apakah yang bikin senam Zumba akhirnya lahir di dunia? Apakah A, karena lupa membawa kaset musik aerobiknya, atau B, karena salah memakai sepatu yang kebesaran? Apakah A, karena lupa membawa kaset musik aerobiknya, atau B, karena salah memakai sepatu yang kebesaran? Langsung ketik jawaban pertama kamu. Apakah jawaban kamu benar atau salah yang search A atau B jawabannya? Kalau A itu lupa membawa kaset musik aerobik, atau kalau B itu salah memakai sepatu yang kebesaran.

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan menjawab A. Kak Intan menjawab A, ya sirs. Berarti lupa membawa kaset musik aerobiknya. Oke, selamat datang Kak Intan di tebak cepat tanggal 9 Oktober. Lalu dari Kak Yusuf Triyono menjawab karena lupa membawa kaset aerobiknya katanya. Sama seperti Kak Intan ya, jawabannya A, Kak Yusuf Triyono. Lalu ada dari Instagram juga yang search dari Kak Pramudita. Selamat pagi Kak Pramudita. Kak Pram menjawab A juga ya, lupa bawa kaset aerobiknya katanya gitu. Tidak ada yang menjawab B yang search, tidak ada yang menjawab salah memakai sepatu yang kebesaran. Ya, Kak Yusuf Triyono menjawab A, Kak Intan menjawab A, Kak Pram juga menjawab A yang search. Kalau kamu sudah yakin dengan jawaban kamu, Alvin bakalan kunci pertanyaan. Alvin bakalan kunci jawaban dari pertanyaan pertama.

Dan jawabannya yang benar adalah lupa membawa kaset musik aerobiknya. Keren, betul semua. Jadi ini adalah kecerobohan yang bawa hoki gede gitu ya. Waktu itu Beto Perez mau ngajar kelas aerobik sebenarnya, tapi kaset musik senamnya itu ketinggalan di rumah. Nah, saking paniknya, dia tuh lari ke mobil dan ngambil kaset musik salsa dan merengue ya namanya, yang biasa dia dengerin buat joget harian lah. Akhirnya dia tuh ngajar senam pakai musik party itu dengan gerakan tari spontan. Ya murid-muridnya malah ketagihan dan senam kecelakaan itu sekarang malah jadi zumba yang mendunia. Ya sus. Jadi gokil sih ceritanya ya, olahraga senam zumba itu ternyata datangnya dari kayak wow, oh dari gitu ternyata datangnya. Karena dia tuh lupa membawa kaset musik aerobiknya. Ternyata musik yang lain gitu kan yang dibawakan. Terus murid-muridnya malah dia tuh ngajarnya spontan, gerakan spontan. Jadilah Zumba lahir seperti sekarang deh, Yelsers. Oke, kita lanjut nomor 2. Kalau tadi udah Zumba, nomor 2 ini lanjut ke olahraga yang lagi hype banget di kalangan cewek-cewek yang ya youngsters, yaitu Pilates. Nah, ada yang Pilatesan juga nggak di sini, youngsters? Kalau sekarang Pilates itu identiknya sama di indoor gitu ya, ber-AC dan pakainya alat-alat mahal, youngsters ya. Jadi sejarah aslinya jauh dari kata mewah, youngsters. Jadi Joseph Pilates menciptakan olahraga ini saat dia diasingkan di kamp tawanan Perang Dunia ke-1. Karena banyak tawanan yang sakit parah dan gak bisa bangun, alat apa yang dimodifikasi Joseph menjadi alat Pilates di dunia? Alat apa yang dimodifikasi Joseph menjadi alat Pilates pertama di dunia? Apakah A, ranjang rumah sakit dan per besi, atau B, roda tank dan ban bekas? Apakah A, ranjang rumah sakit dan per besi, atau B, roda tank dan ban bekas? Kira-kira jawaban kedua mengenai Pilates ini apa? A atau B? A atau B, yes. Kalau misalkan A jawabannya ranjang rumah sakit dan per besi, kalau B jawabannya roda tank dan ban bekas. Langsung ketik jawaban kamu di WhatsApp or Instagram yang search 081-388-0948 atau di @djfm Surabaya.

Alvin ulangin lagi pertanyaan kedua yang search, yaitu olahraga yang lagi hype di kalangan cewek-cewek terutama, yaitu Pilates ya. Kalau sekarang Pilates itu identiknya sama studio mewah, ber-AC, alat-alatnya itu mahal gitu yang search. Sejarah aslinya ternyata jauh dari kata mewah. Pencipta olahraga ini yaitu namanya Joseph Pilates ya. Dia itu diasingkan di kamp tawanan Perang Dunia Pertama yang terus. Jadi karena banyak tawanan yang sakit parah dan gak bisa bangun gitu ya. Alat apa yang sekiranya dimodifikasi Joseph menjadi alat Pilates pertama di dunia? Alat apa yang dimodifikasi Joseph menjadi alat Pilates pertama di dunia? Apakah A, ranjang rumah sakit dan per besi, atau B, roda, tank, dan ban bekas? Apakah A, ranjang rumah sakit dan per besi, atau B, roda, tank, dan ban bekas?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan menjawab A. Ranjang rumah sakit, Vin. Oke, Kak Intan menjawab A. Disusul oleh Kak Yusuf Triyono juga menjawab rumah sakit dan per besi yang seterusnya ya. Nah, dua-duanya sudah menjawab A, rumah sakit dan per besi, ranjang rumah sakit. Kak Pram, apakah mau menjawab dari Instagram, Kak Pram? Kita tunggu jawaban dari Kak Pramudita yang search ya. Kalau tadi Kak Pram udah jawab di pertanyaan pertama, pertanyaan kedua juga harusnya bisa dijawab. Oke, Kak Pram menjawab A, ranjang RS per besi. Oke, siap. Tiga jawaban yang sudah masuk menjawab hal yang sama yang search, tidak ada yang berbeda ya. Oh, ada lagi disusul oleh Kak Adi ya. Selamat pagi Kak Adi. Kok jawabnya telat sih Kak Adi? Jawabnya di pertanyaan kedua nih Kak Adi nih. Oke. Kak Adi juga menjawab A, answers A, ranjang rumah sakit katanya. Kalau gitu, Alvin langsung kunci aja jawaban dari pertanyaan kedua.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Ranjang Rumah Sakit dan Per Besi. Oke. Ini plot twist sejarah olahraga yang keren yang saat waktu di camp tawanan perang ya. Joseph tuh pengen banget bantu pasien-pasien yang lumpuh atau luka parah biar tetap bisa olahraga gitu walau cuma tiduran ya. Akhirnya dia tuh nyopot per atau pegas besi dari kasur-kasur itu ya, terus diikat ke ujung ranjang rumah sakit. Nah, jadi pasien itu bisa narik-narik per itu buat ngelatih otot mereka sambil berbaring, ya, Sir. Jadi, konsep kasur berpegas ini dari kamp tawanan akhirnya disempurnakanlah jadi mesin pilates modern yang sering kamu lihat di Instagram, di TikTok, ya. Atau mungkin kamu sendiri yang udah pernah pilates itu sendiri, ya, Sir. Jadi, asal-usulnya ternyata dari... ranjang rumah sakit dan per besi itulah. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga, aka pertanyaan terakhir. Let's go. Kata Kak Adi, ya telat gabung kak katanya. Oke, nggak apa-apa Kak Adi ya. Meskipun telat gabung, tapi masih join langsung di pertanyaan kedua. Thank you so much Kak Adi ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga yang selanjutnya.

Nah, kalau tadi kita sudah membahas Zumba sama Pilates ya, kita geser dulu ke bola yang serius, olahraga bola basket terutama ya. Olahraga bola basket, dimana awal mulanya di tahun 1891, seorang guru olahraga bernama James Naismith bingung tuh mencari kegiatan buat murid-muridnya yang ses, karena di luar lagi musim dingin bersalju lah. Jadi akhirnya dia tuh menciptakan permainan indoor dengan memaku dua buah keranjang buah persik di balkon ruang senam. Nah, tapi ada satu hal yang sangat konyol di awal penemuan ini yang bikin setiap pertandingan itu berjalan sangat lambat lah ya, Stars. Kira-kira hal konyol apakah itu? Apakah A, bolanya terbuat dari batu yang berat, atau B, bagian bawah keranjangnya ternyata belum dilubangin? Nah, kira-kira jawabannya A atau B, hal yang sangat konyol di awal pertemuan yang bikin pertandingannya itu berjalan sangat lambat, youngsters. Apakah A, bolanya itu terbuat dari batu yang berat, atau B, bagian bawah keranjangnya belum

Alvin ulangin lagi pertanyaan terakhir yang serius, di mana awal mula olahraga bola basket ini terjadi di tahun 1891, yang di mana seorang guru olahraga itu bernama James Naismith bingung mencari kegiatan buat murid-muridnya yang serius, karena di luar tuh lagi musim dingin bersalju gitu ya. Akhirnya dia menciptakan permainan indoor dengan memaku 2 buah keranjang buah persik di balkon ruang senamnya. Nah, tapi ada satu hal yang sangat konyol di pertandingan di awal penemuan ini yang bikin setiap pertandingan itu berjalan sangat lambat. Hal konyol apakah itu? Apakah A, bolanya itu terbuat dari batu yang berat, atau B, bagian bawah keranjangnya belum dilubangi? Apakah A, bolanya terbuat dari batu yang berat, atau B, bagian bawah keranjangnya belum dilubangi? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948.

Jawaban yang masuk ada dari Kakak Intan yang harus menjawab B. Kak Intan menjawab B, yaitu bagian bawah keranjangnya belum dilubangi, kata Kak Intan ya. Oke, kita keep jawaban dari Kak Intan. Lalu ada dari Kak Yusuf Triyono juga menjawab bagian bawah keranjangnya belum dilubangi, kata Kak Yusuf. Berarti menjawab B juga, sama seperti Kak Intan youngsters ya. Lalu disusul oleh Kak Adi menjawab B kayaknya, katanya gitu. Katanya B kayaknya kalau kata Kak Adi ya. Lalu Kak Pram, gimana jawabannya Kak Pram pertanyaan ketiga? Coba jawabannya apa? Apakah A atau B? Kalau A itu bolanya terbuat dari batu yang berat, kalau B itu bagian bawah keranjangnya belum dilubangi ya, youngsters. Lalu ada dari Kakak Piko. Halo Kakak Piko. Kakak Piko baru bergabungnya di pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya. It's okay, mungkin baru tune in ya. Tidak apa-apa. Kak Piko menjawab B kayaknya, Vin, katanya gitu. Kata Kak Piko, B kayaknya, Vin, bagian bawah keranjangnya belum dilubangi. Oke. Kak Pram sudah menjawab. Kak Pram juga menjawab B, bagian bawah keranjangnya belum dilubangi, kata Kak Pram ya. Oke. Langsung saja yang harus Alvin kunci ya. Jawaban pertanyaan ketiga.

Oke, ada dari Kak Randy juga yang ikutan menjawab yang sesuai di pertanyaan ketiga. Kak Randy menjawab B, kata Kak Randy. Oke, terima kasih Kak Randy atas jawabannya ya. Meskipun sempat sudah Alvin kunci, tapi tetap menjawab, tidak apa-apa. Masih Alvin masukkan, masih Alvin keep, Alvin buka lagi tadi kuncinya, terus tutup lagi. Oke, Kak Randy menjawab B juga. Alvin kunci lagi jawaban kamu. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga ternyata adalah B, bagian bawah keranjangnya belum dilubangi. Yeay, keren, benul semua yang ses. Ini absurd banget sih kalau dibayangin sekarang gitu ya Sers ya. Jadi awal mulanya James Naismith ini pakai keranjang buah persik ya Sers. Dia tuh lupa satu hal krusial, yaitu ngelubangin dasar keranjangnya. Nah jadi tiap kali ada pemain yang berhasil masukin bola alias cetak skor gitu ya, bolanya nyangkut di dalam. Pertandingan harus di stop dan penjaga sekolah harus naik tangga dulu gitu kan, buat ngambil bolanya secara manual dari dalam keranjang. Jadi butuh waktu yang lumayan lama sampai akhirnya ada yang kepikiran, kenapa gak kita bolongin aja ya bawahnya gitu. Jadi benar-benar butuh proses menuju sempurna yang serius untuk olahraga yang saat ini gitu kan. Ternyata asal muasalnya seperti itu. Nah, seperti itu gitu. Oke, itu dia 3 pertanyaan mengenai olahraga di sekitar kamu yang serius, mungkin sejarahnya baru kamu tahu gitu ya. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan jawab. Ada dari Kak Pram di Instagram, ada dari Kak Randy, Kak Piko, Kak Adi, Kak Intan, dan Kak Yusuf Triyono. Terima kasih banyak sudah ikutan menjawab tebak cepat pagi hari ini ya. Abis ini Alvin mau battle-in 2 musisi seperti biasa di back to back song. Kira-kira musisinya Indonesia atau luar negeri? Dan kira-kira kenapa musisi ini di battle-in ya Stars? Buat kamu yang mau rekomendasiin lagu masih bisa banget ya. Alvin masih menemani kamu sampai jam 9 pagi. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Intinya Alvin akan melakukan semuanya untuk menemani kamu ya Stars. Kalau kata run ya, kulakukan semua untukmu.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Standby, I'll be ready. Nanfo Pony DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Kan kalau kata Maria Jola, kalau misalkan main-main doang, udah mending gak usah datang, jangan datang ya. Gak usah coba-coba gitu kalau cuma main-main doang. Kalau mau serius boleh, tapi kalau main-main doang, kayaknya bukan waktunya gitu ya. Udah tidak waktunya lagi. Gimana tuh ya, stars ya. Nah, Alvin mau kasih info juga buat kamu yang mungkin pengen ngonser tapi pengennya nyari yang gratisan. Asik. Itu ya jujur Alvin juga pengen sih ya, ses ya. Karena kayak melihat harga-harga konser sekarang tuh kayak udah mikir-mikir beberapa kali lagi gitu kan kalau mau nonton konser. Tapi kalau ada konser gratisan kayaknya wah gas gitu. Kebetulan di minggu depan ya, stars ya, bukan minggu besok, tapi di minggu depan itu ada pembukaan lebih ke grand opening dari Muku, Suko, dan Zes yang stars yang bakal digelar besar-besaran di Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya ya. Dan ada dua guest star yang bakal meramaikan di TP tersebut yang stars, tepatnya di tanggal 17 dan 18 Oktober 2026, yang dimana itu minggu depannya lagi gitu kan. Minggu besok, minggu depannya lagi, Sabtu minggu depan. Jadi 17-nya ada, 18-nya juga ada. Kalau 17-nya sendiri, guest star yang bakalan datang itu ada Tiara Andini. Tiara Andini yesers. Tanggal 17 kayak wow, gratis nih. Tapi mungkin bakal desek-desekan ya, karena kayak gratis, jadi kayak penontonnya bakal ramai juga. Dan jamnya pun gak dikasih tahu jam berapa gitu, belum dikasih tahu. Terus tanggal 18-nya juga ternyata masih ada, yaitu kedatangan Adrian Khalif. Wow, dua musisi ini kayak emang lagi naik-naiknya ya. Jadi langsung saja yang stars, Alvin battlein kedua musisi ini yang bakalan datang ke Surabaya di Tunjungan Plaza di Back to Back Song pagi hari ini dengan lagunya, kalau dari Tiara Andini ada Kupu Kupu.

Kalau kamu lagi kasmaran, dimana setiap kali kamu ngelihat doi itu rasanya kayak ada ribuan kupu-kupu yang terbang di dalam perut kamu ya, Sers ya. Nah, pastinya bikin bahu kamu otomatis goyang-goyang juga pagi hari ini. Dengerin lagu kupu-kupu dari Tiara Andini yang bikin mood booster kamu meningkat lewat aransemen pop disco era 80-an yang groovy abis.

Aduh, ini ngegambarin hubungan ya, hubungan kamu semua yang seharusnya kayaknya hubungan tuh kalau gak ada bertengkarnya kayak kurang bumbu gitu. Jadi kayak biarpun bertengkar 2001 kali pun ya ujung-ujungnya ya bakal balik lagi gitu kan, bakalan akur lagi. Aduh, ini salah satu lagu favorit Alvin juga yang terus yang lately lagi Alvin puterin terus. Ada lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Kalau persamaan boleh banget langsung vote sekarang juga yang terus ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Spill sekali lagi, kalau Tiara Andini ada

Tiara Andini kupu-kupu di WhatsApp or Instagram kita yang sudah. Kalau kamu tim Tiara Andini dan kupu-kupunya pengen diputar di closingan nanti, atau kamu lebih pilih Adrian Khalif aja dengan lagu terbarunya 2001 kali. Yeah.

Tiaraan ini atau Adrian Khalif? Ya, pikir-pikir dulu yang sersia sebelum memilih, sebelum vote. Elvin bakalan tunggu suara dari kamu yang sers ya. Langsung vote sekarang juga untuk closingan nanti. Oke, okay. Ketemuan dulu sama satu single dari Astrid First to Go.

0: di sore hari, jangan cuma bawa capek, bawa happy vibes juga dong di Sunset Vibes.
1: Selama 3 jam, kamu bakal ditemenin sama DJ Kiki yang energinya gak habis-habis.
2: Name for Bini DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki. Pastinya enak nih Ki, kayaknya sore-sore begini didengerin. Langsung gaskan, gak pakai lama ya Youngsters ya. Lagu-lagu barat only, kasih tahu nama musisinya siapa atau judul lagunya sekalian Youngsters, biar langsung aku amankan dan putarkan buat kamu spesial di Sunset Playlist hari ini.
0: Mau dengerin hit song dan lagu yang viral? Di sini tempatnya.
2: Dan juga nanti bisa banget kamu ketemuan sama yang lagi viral, Youngsters Fallen Angel. Dan yang

0: dengerin lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di Jamnya Yelters bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.co.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

Ariana Grande Fat Z Break Free. Yes, satu rekomendasi lagu dari Kak Jus Alpukat Gula Dikit. Less Sugar ya, dari Instagram. Yes, aduh Alvin enggak tahu nih apa nama aslinya siapa gitu, tapi nama username-nya tuh Jus Alpukat Gula Dikit. Nah, katanya tadi rekomendasinya Astrid S Heart So Good atau Ariana Break Free. Jadi Alvin puterin yang Ariana karena tadi Astrid S-nya sudah Alvin puterin yang seharusnya ya. Terus tadi ada Kak Ferdi juga. Selamat pagi Kak Ferdi. Ya, meskipun telat katanya pagi Vin, bangunnya kesiangan kerja telat. Rekomendasinya lagu Katy Perry yang Fireworks sudah Alvin puterin tadi. Terus udah di kantor ya. Jam 8 Ted, hampir telat. Aduh, ini kayaknya abis begadang nih Kak Ferdi kalau telat-telat gini nih ya. Kalau telat gitu hati-hati yang seharusnya ya, jangan buru-buru di jalan gitu. Ya meskipun agak ngebut dikit gak apa-apa lah, tapi tetap berdoa supaya diberi keselamatan yang seharusnya. Katanya sehat selalu, happy weekend Alvin. Besok Indo 20 ya Alvin. Betul, besok ketemuan lagi sama Alvin yang serius di Indo 20 hari Sabtu ya, di jam 9 sampai jam 11 siang. Kalau misalkan mau dengerin suara Alvin lagi, mau ditemenin sama Alvin lagi siangnya, boleh banget nanti jam 9 sampai jam 11 tune in aja langsung ke radio konvensional kamu. Alvin bakalan puterin top Indo 20 yang sudah di request oleh kamu semua di jamnya yang biasanya ya. Terus ada dari Mas Yusuf Uuk juga tadi menyapa ya. Selamat pagi, rekomendasi lagunya dari Avenged Sevenfold yang So Far Away. Oke, ditunggu lagunya Mas Yusuf Uuk ya. Lalu ada dari Mang Tia. Selamat pagi Mang Tia. Ini rekomendasinya lagu dari Mang Tia juga ya. Ada lagunya dari Jonas Blue yang By Your Side. Masih bisa enggak ya?

katanya. Tumben banget nih Mang Tia juga ya rekomendasi lagunya di akhir-akhir gitu. Katanya sekalian ngetes masih bisa request terakhirnya sampai jam berapa ya gitu kan. Ya tergantung ya yang search, kalau misalkan kadang kalau misal requestnya banyak itu gak bisa ya kalau jam segini, karena antrian biasanya yang sebelum-sebelumnya belum terputar gitu kan, terus masih mengantri. Tapi untungnya masih bisa rekomendasi lagunya Mang Tia sama Mas Yusuf Uuk ya. Ditunggu abis ini. Sekalian Alvin mau remind kembali juga buat kamu yang belum vote di back to back song pagi hari ini. Kita lagi battlein dua musisi yang minggu depan bakalan ke Surabaya yang saya ngadain ngeramein grand openingnya dari store di Tunjungan Plaza ya, di atrium Tunjungan Plaza 3. Intinya gratis tanggal 17 sampai 18. Jadi Alvin battlein aja gitu kan ya. Yang pertama ada dari Tiara Andini lewat lagunya

Kalau pagi ini jalanan lagi macet-macetnya, tapi hati kamu lagi berbunga-bunga. Nah, lagu ini adalah racikan yang paling sempurna yang stars. Liriknya nangkap banget momen dimana kamu lagi salting pas ketemu crush kamu. Sampai rasanya ada ribuan kupu-kupu yang bertebangan gitu ya di perut kamu. Ibaratnya kamu lagi bilang, aduh, ngelihat dia senyum aja hatiku langsung cerah. Nah... langsung ketik kupu-kupu Tiara Adiri kalau kamu pengen lagunya diputar di closingan nanti yang search, atau kamu lebih pilih Adrian Khalif lewat single yang baru-barunya ini, mumpung ada di playlist pagi ya. Alvin pilih aja lewat lagunya 2001 kali.

Nah, kalau kamu ngerasa Jumat pagi ini pengennya jalan santai aja, anti rungsing, dan butuh soundtrack yang elegan gitu ya, mungkin 2001 kali bisa jadi pilihan kamu yang gak bakal gagal manjain telinga kamu, Youngsters ya. Jadi langsung vote sekarang juga kamu timnya Tiara Andini atau Andrian Khalif. Karena tadi Alvin lihat ya, vote yang sudah masuk tuh jumlahnya seri yang serse ya. Jadi Alvin masih butuh suara kamu untuk penentuan closingan nanti. Kira-kira diisi sama siapa gitu. Tapi mohon maaf juga sekali lagi buat Kak Pramudita, katanya tadi mau dengerin yang Sabrina Carpenter. Please, please, please. Tapi playlistnya sudah terisi oleh rekomendasi lagunya Mang Tia sama Mas Yusuf Uuk nih Kak Pram. Waduh, sorry banget ya. Karena tinggal dua lagu untuk menuju closingan nanti, jadi tidak bisa terputar untuk Sabrina Carpenternya. Mohon maaf banget Kak Pram. Jadi Kak Pram karena rekomendasinya ini sih telat banget gitu kan. Harusnya tadi udah rekomendasiin dari tadi gitu kan. Kalau sekarang mohon maaf banget Kak Pram belum bisa terputar Tiara apa Sabrina Carpenternya. Jadi mungkin next atau sore nanti ya, kalau mau lagu-lagu barat, atau nanti kalau Indo di jamnya Youngsters aja. Kita lanjut dulu ya, Youngsters rekomendasinya dari Mang Tia. Kita puterin dulu sebelum closingan nanti. Ini dia John's Blue Fat Rye by your side.

0: Useless Midnight 4.4 Unit di GFM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih bersama Alvin Youngsters di akhir-akhir The Morning Crew pagi hari ini ya. Dan izin juga untuk Mas Yusuf Uuk untuk aku jadiin backsound menghitung vote yang sudah masuk ya dari rekomendasi lagunya Avenged Sevenfold So Far Away. Saatnya Alvin bacain vote yang sudah masuk yang search ada dari Instagram dan dari WhatsApp juga sudah ramai ya. Yang pertama ya, yang belum vote boleh sekarang juga yang search mumpung Alvin lagi bacain. Kamu tinggal pilih antara Kupu-Kupu dari Tiara Andini atau 2001 kalinya Adriana Khalif yang sekiranya bakalan diputar di closingan pagi hari ini. Nah, untuk yang pertama ada dari Kak Randy yang sudah masuk di WhatsApp dulu ya Sars ya. Kak Randy tadi sudah vote, katanya karena saya laki-laki pilih Kupu-Kupu aja. Nah tuh, sangat relevan gak tuh ya Sars ya, karena laki-laki jadi pilihnya Kupu-Kupu. Oke, satu suara Kupu-Kupu Tiara Andini dari Kak Randy. Lalu dari Kak Akari juga ya dari WhatsApp sudah memilih Tiara Kupu-Kupu. Oke. Terus ada dari Kak Yusuf Triyono, back to back song aku pilih Tiara Andini. Tiga suara Tiara Andini yang search ya. Lalu lanjut tadi ada dari Kak Ferdi juga memilih, oh, Kak Ferdi memilih berbeda, yaitu Adrian aja, Vin, katanya. Terima kasih. Oke, siap, Kak Ferdi. Satu suara, Adrian Khalif yang stres dari Kak Ferdi. Lalu ada dari Mang Tia juga, ya. Mang Tia, sekalian mau vote Adrian Khalif. Dua suara yang stres. Adrian Khalif, dua suara dari Kak Ferdi, Mang Tia. Lalu ada dari Mas Yusuf Uuk. Aku pilih Adrian Khalif aja, Kak. Siap, pilih Adrian Khalif. Berarti berapa? 1, terus 2, 3 ya, 3 suara. Oke, ini seri yang versus Adrian Khalif versus Tiara Andini. Lalu tambah ada dari Kak Indah. Selamat pagi Kak Indah. Nah, Kak Indah baru nongol nih yang versus ya. Katanya Kak Alvin, aku vote 2001 kali Adrian Khalif. Semoga kepilih dan yang lain juga ngevote ini. Terima kasih Kak Alvin, sehat-sehat ya. Jangan kayak dompetku yang makin kritis. Waduh, perasaan ini masih awal bulan deh Kak Indah. Kok udah kritis aja gitu kan. Ah jangan gitu dong, masa udah kritis aja dompetnya. Ini berarti kalau kritis berarti Kak Indah boros namanya ya. Jangan boros-boros ya Sars ya. Kak Indah memilih Adrian Khalif. Terus kita lanjut di Instagram yang Sars. Ada vote dari kelas 12-4 nomor absen 20. Waduh, ini udah kayak di kelas ya. Aku gak tahu namanya siapa kakak ini. Katanya Mas Alvin aku pilih Adrian aja. Oke siap, thank you so much kakak ya. Terus tadi kakak Jus Alpukat juga memilih Adrian Khalif youngsters. Lalu Kak Pram memilih Tiara Andini. Oke kita hitung Tiara Andini berarti ada dari Kak Pram ya 1. Terus Kak Yusuf Triyono 2, Kak Akari 3, Kak Randy 4 yang search. 4 suara memilih Tiara Andini. Lalu kita pilih kita hitung yang Adrian Khalif ada dari kakak kelas 12 1, terus kakak Jus Alpukat 2, kakak Indah 3, lalu Mas Yusuf Uuk 4. Ada dari Mang Tia juga 5, Kak Ferdi 6. Nah, 6 suara memilih Adrian Khalif. Berarti pemenang back to back songnya dimenangkan oleh Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali. Dan satu lagu lagi yang belum Alvin spill, Alvin pilih lagunya yaitu Cenayang. Asik. Thank you so much youngsters yang sudah ikutan ramai-ramai vote pada pagi hari ini ya. Alvin langsung saja ya, karena waktunya udah mepet, langsung Alvin pamit undur diri untuk hari ini. Yang Sars, thank you so much. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di Jumat pagi ini. Nanti siang jangan lupa Jumatan. Buat kamu yang muslim, cowok muslim ya, jangan lupa Jumatan nanti siang. Dan kita ketemu lagi besok Sabtu Yesus ya di Indo 20 jam 9 sampai jam 11 siang kalau kamu mau dengerin Alvin lagi. Oke, okay? Thank you so much untuk pagi hari ininya yang sejumat paginya. Semangat terus besok weekend ya. Semangat. Kita langsung ketemuan sama Back to Back Song pilihan kamu. Please welcome Adrian Khalif.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. You, you, you.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin paspor kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga next-nya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
3: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
4: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi. Ultimate Soundtrack.

0: Atau mau menurut tuk cara
1: DJ Highlight, DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
2: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
1: DJ Highlight,
3: DJ Highlight, DJ Highlight by DJ FM.
4: New release on DJ FM.

0: Allah lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Penasaran banget deh gitu ya. Apa sih kesan menjadi seorang guru itu, Kasye?
3: Rasanya ya happy banget loh. Buat aku pribadi, jadi guru itu sangat menyenangkan.
2: Oh wow.
3: Untuk semua guru di Indonesia, terus semangat, jangan pernah menyerah, karena jerih payah kita gak akan sia-sia.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

0: FM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
1: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: Yeah.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yasters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja ya, Stars. Kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: Let's go.

9.4 di JFM Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, kembali lagi bersama Hans di hari Jumat yang bahagia ini ya. Di siang-siang hari ini Hans bakalan mic kamu selama 2 jam ke depan Youngsters, seperti biasa tentunya dengan Hans puterin lagu-lagu pilihan kamu, lagu-lagu Indo terbaru, bahkan sampai info-info terupdate seputar rilisan musik terbaru nanti bakal Hans bawain buat kamu Youngsters. So ya, mungkin sambil duduk di situ ya, duduk manis, siapin makan siangnya dan juga siapin playlist favorit kamu, langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Pokoknya let's enjoy and chill siang hari ini with DJ FM Surabaya.

pembuka yang sudah menggambarkan perasaan hati aku saat ini. Akhirnya, di mana kita bertemu lagi di hari Jumat ya, terus yang finally hari yang kita tunggu-tunggu di hari Senin kemarin ya, sejak hari Senin ya. Gimana kabarnya di hari ini yang semoga masih aman, masih semangat, atau mungkin udah mulai sibuk sama mikirin nanti pulang kerja mau kemana gitu ya. Atau mungkin udah pada ngerencanain nanti, aduh, mau ngopi di mana ya, mau nongkrong di mana ya gitu ya. Jujur kalau udah hari Jumat tuh rasanya emang beda ya, kerjaan masih ada sebenarnya, deadline juga masih kayak terus-terusan ngejar kamu gitu kan. Tapi ya udah, bilang sabar dikit lagi aja, weekend is calling gitu ya. Tapi bentar nih, bentar dulu ya, sebelum masuk buru-buru waduh weekendnya yang sus, ada spesial buat temenin Jumat kamu, karena Hans udah siapin banyak rilisan lagu terbaru buat kamu, buat kita dengerin di jam yang siang hari ini ya. Kita dengerin bareng-bareng nanti lagu-lagu fresh yang baru rilis minggu ini ya, dan juga baru rilis di hari ini ya, terus. Jadi buat kamu yang mungkin suka update music atau mungkin suka cari lagu baru buat masuk ke playlist atau nambah playlist kamu, pengen jadi orang pertama di tongkrong yang tahu lagu-lagu terbaru, hari ini wajib stay tune sampai jam 1 siang nanti di jam yang terus ya. Jangan sampai teman kamu udah hafal lagunya tapi kamu masih tanya nih, itu lagu apa, judulnya apa gitu. Nah, welcome back by the way di jam yang terus yang hari ini sama Hans yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tentunya dengan Hans putarin lagu-lagu pilihan kamu yang serius. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi sibuk, masih sibuk dengan kerjaan kamu, atau mungkin sibuk sama aktivitasnya masing-masing, boleh banget stop dulu ya, mungkin sambil disiapkan makan siangnya, atau mungkin sambil disiapkan kopinya biar ngebus semangat kamu dan juga biar gak ngantuk ya kan. Of course kamu harus siapin lagu-lagu pilihan kamu buat temenin kamu chill di siang hari ini ya, sos. Boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang, langsung aja update atau mungkin rekomendasiin Hans lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa dan boleh banget. Karena Hans sudah drop question box, kamu tinggal isi aja dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya kita bakal ngobrol santai aja sambil dengerin lagu-lagu pilihan kamu yang pastinya update rilisan terbaru yang sayang banget ya, Hans, kalau kamu sampai kelewatan di hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, Jumat ini kita tutup minggu ini. Jumat ini kita tutup minggu dengan musik-musik fresh yang seles. Jam yang seles bareng Hans, stay tune, stay update, and let's go. Kita masuk di lagu Adu Pandang sambil nungguin kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: 94.8 DJ FM.
1: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJ FM.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih di Non-Forwardic di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, Hansers. Dan kita lanjut, tadi udah Hans puterin beberapa lagu dari Hans ya, dari playlistnya Hans. Sekarang aku mau puterin lagu-lagu dari kamu nih, Hansers ya. Aku mau ceki-ceki dulu dan update di WhatsApp karena udah ada beberapa yang drop di WhatsApp ya. Aku cek yang paling gercep dan sat-sat di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian, di hari Jumat yang cerah ini? Semoga senantiasa selalu bahagia dan semangat terus ya. Hari ini udah rencanain mau kemana Kak Fabian di hari mendekati weekend ini? Semoga kamu udah ada rencana ya, mau kemana dan sama siapa besok. Dan hari ini katanya Kak Fabian sebelum merencanakan mau kemana dan sama siapa ya kan, hari ini sudah drop, mau dengerin aja lagunya dari Marion Jola deh, Pergi Menjauh katanya. Kamu mau pergi menjauh kemana Kak Fabian, sama siapa? Besok Kak, besok. Besok mau pergi menjauh sama siapa nih ya? Oke, ditunggu Kak Fabian nanti bakalan sama nih di playlist ya, satu lagu dari kamu. Ditunggu aja, nanti Hans ceki-ceki buat playlistnya, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Oke, hari ini juga ada dari Kak Ayu yang terus yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Kak Ayu. Hari ini Kak Ayu katanya mau seru-seruan lewat lagunya Jazz yang Bersamamu. Ini kayaknya lagu-lagu di siang hari ini pada ngerekomendasi lagu yang cukup touchable ya, yang lagu yang romantical banget. Ini kayaknya pada udah nge-planning besok mau weekend sama pasangan masing-masing nih. Aduh. Ini yang jomblo-jomblo gimana nih? Ya nasib lah ya. Hari ini ada juga dari Mas Randy di siang hari ini yang sudah drop dengerin lagunya MMG katanya, Main-Main Gue. Tuh kan apa aku bilang, hari ini lagu-lagunya cukup kayak touchable sama pasangan gitu ya. Oke, ditunggu ya Mas Randy, nanti bakalan sama nih di playlist buat kamu. Ada dari siapa ini namanya? Ini kayak Katnan deh kayaknya ya. Hari ini yang katanya mau dengerin lagunya Gea Indrawari yang Seribu Kali katanya. Siap, ditunggu ya buat kamu. Ada juga dari Kak Galuh Puspitasari yang si hari ini sudah drop rekomendasi lagunya juga. Ada lagu dari Sabrina Leonor ya, yang judulnya Haha. Siap, buat kamu Kak Galuh nanti bakal ceki-ceki untuk playlistnya ya. Nanti kalau ada langsung puterin buat kamu. Oke, seperti biasa. Ada juga dari Mas Ferdi siang hari ini sudah bergabung. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Semoga kerjaan masih aman ya. Mas Ferdi masih lancar jaya dan masih bisa dihandle di hari Jumat ini sebagai closingan di weekdays di minggu ini ya. Semoga masih happy juga. Aku request yang happy katanya tuh kan. Mas Ferdi lagi happy-happy nih ya. Happy menyambut weekend, menyambut ya suasana di hari siang, di hari Jumat ini yang happy ya. Katanya mau dengerin lagunya Malik yang Kita Bikin Romantis Aja. Duh, curiga nih pada janjian ya playlistnya di siang hari ini yang terus. Kayaknya lagu hari ini cukup menarik buat Hans puterin semua nih ya. Semoga ada semua ya di playlist karena cukup enak diputerin semua rekomendasi lagu dari kamu siang hari ini ya. Oke, Mas Ferdi seperti biasa diputernya jam 12.30 ke atas setelah Jumatan ya. Nah, ini buat kamu yang muslim cowok terutama ya. Jangan lupa juga Hans mau ngiatin untuk sholat Jumat sesibuk apapun kamu. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah kewajiban kamu, oke? Berangkatnya bareng aja sama Mas Ferdi ya. Yang terus ya, yang cowok-cowok nih. Oke, lanjut. Ada juga dari Kak Maria Berbinar Fanbase katanya mau dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, satu lagu buat kamu Kak Maria, nanti bakalan sama nih di playlist ya. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang siang hari ini sudah bergabung seperti biasa dengan dua lagunya ya. Ada lagu pertama nih yang dari adiknya Marion Jola yang Rayu. Aduh, Marion Jola udah keduluan sama Kak Fabian tadi ya. Boleh ganti playlist deh buat Mas Ali lagu pertamanya ya. Lagu keduanya ini ada dari Ran yang Selalu Bersamamu. Aduh, lagu Ran juga udah tadi. Belum guys. Oh, tadi Kak Ayu yang Jazz. Sorry Mas Ali ya. Oke, yang kedua aku usahain ada ya buat Mas Ali lagu kedua dari Ran.
yang judulnya Selalu Bersama ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ali. Yang lagu pertama tadi bisa change buat lagu yang lain ya Mas Ali, kalau mungkin berkenan ya. Nanti bisa Hans puterin atau mungkin cari-cari di playlist yang hari ini, oke? Dan buat kamu yang terus yang baru bergabung di siang hari ini dan pengen dengerin DJ FM atau pengen diputerin lagu-lagu favorit kamu, terutama lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang ya, yang terus boleh banget ya. Lagu apapun itu, tapi aku rekomendasiin atau mungkin aku suggest untuk lagunya bisa banget lagu-lagu yang mungkin menggambarkan suasana hati kamu ya, terus ya semoga hati kamu sekarang lagi bahagia semua ya, lagi happy kayak Mas Ferdi tadi ya, yang pengen diri lagu yang happy katanya. Nah kayak gitu yang terus untuk menutup di hari weekdays atau mungkin menutup di weekdays minggu ini, yang terus kita tutup dengan yang happy-happy ya. Jadi buat kamu yang terus yang mungkin belum ada rekomendasi lagu, siapin aja lagu-lagu pilihan kamu dan juga siapin makan siang atau mungkin kopi kamu biar kita bisa chill bareng-bareng sambil dengerin playlist kamu terputar ya selama 2 jam ke depan nanti. Lagu-lagu, oh ini ada masuk lagi nih, lagu dari Kak Piko. Halo Kak Piko, selamat siang. Hari ini Kak Piko mau dengerin lagunya Rahasia Hati katanya. Siap, nanti hasil kiki-kiki dulu ya Kak Piko, nanti kalau ada langsung harus puterin buat kamu, oke? Jangan kemana-mana, ditunggu aja semuanya yang search lagu kamu satu persatu sudah Hans masukin ke playlist atau mungkin tinggal Hans ciki-ciki di playlist, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu semua, oke? Gitu. Oke, buat sekarang kita langsung aja puterin lagu pertama buat kamu yang sudah gercep gabungan ya. Apresiasi buat Kak Fabian yang hari ini katanya mau dengerin lagunya Marion Jola, Pergi Menjauh. Siap, spesial buat kamu Kak Fabian.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

Aspartia. Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Barusan kamu dengerin lagu Nici Rahasia Hati ya Sos. Tadi yang direkomendasiin sama Kak Piko ya. Thank you buat rekomendasi lagunya di siang hari ini ya Kak Piko. Duh, kalau dengerin lagu ini tuh kayaknya banyak ya yang langsung keinget seseorang gitu ya. Apalagi kalau dulu mungkin pernah ada di posisi suka sama orang gitu, tapi cuma bisa dipendem sendiri ya Sos. Mau ngomong juga takut ngerusak keadaan gitu ya. Gak ngomong malah kepikiran terus, tapi ujung-ujungnya cuma bisa berharap dia apakah emang dia cenayang gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal hati ya, ternyata gak semua cerita cinta itu sederhana suka sama orang terus jadian loh ya. Kadang dua orang bisa saling sayang tapi ada aja masalah yang bikin hubungan tuh mereka gak semudah itu buat dijalani gitu ya. Nah, by the way ngomongin soal hubungan yang penuh tantangan nih, Hans mau kasih tahu kabar menarik dari Yura Yunita dan juga Ijitaf yang dimana mereka ini berkolaborasi yang lewat lagu Mendung yang mungkin sekarang bisa kamu dengerin di berbagai platform musik digital atau mungkin udah pernah kamu dengerin ya yang sebelumnya, dan kamu bisa juga dengerin di DJ FM Surabaya. Of course, yang menarik by the way di lagu ini, di mana lagu ini sebelumnya udah masuk ke album It Gitaf yang berusaha di bawah hujan ya, di mana lewat Mendung kita ini sebenarnya diajak buat ngelihat hubungan yang mulai terasa cukup berat gitu ya, karena masalah yang terus berulang, masih ada rasa sayang sebenarnya ya, tapi di saat yang sama at the same times gitu ya, ada hal-hal yang bikin dua orang ini sulit menemukan jalan keluarnya. Dan sekarang, by the way, lagu ini udah hadir lewat kolaborasi Yura Yunita dan juga It Gitaf. Bahkan di unggahan mereka yang sos, di postingan mereka, ada ajakan buat yang mungkin sedang ngejalani hubungan beda agama untuk ya ikut merapat sini, kita dengerin duduk manis di situ ya yang lagi menjalani hubungan beda agama nih. Semoga kamu tertampar ya setelah ini ya. Tapi kalau ngomongin hubungan beda agama nih ya, pasti ceritanya bisa panjang banget. Ya, ya gak ya Sos? Karena yang dipikirin bukan cuma perasaan di hari ini juga gitu, tapi juga soal keluarga, keyakinan, dan juga masa depan. Kadang dua orang masih bisa saling sayang, tapi ada banyak hal yang memang harus mereka pertimbangkan untuk kedepannya. Kayak jadi bimbang gitu ya, lanjut gak ya, lanjut gak ya, siapa yang login duluan, aduh. Itu yang jadi pertanyaan beratnya tuh yang seharusnya ya. Tapi tentu ini jadi lagu bisa relate banget buat siapa aja yang pernah ada di hubungan yang terus-terusan menghadapi masalah yang sama gitu ya, yang terus berulang gitu ya. Sampai akhirnya muncul pertanyaan nih, mau terus bertahan atau memperbaiki semuanya, atau mungkin mulai menerima kalau mungkin memang ada hal yang gak bisa dipaksakan. Sakit sih, tapi ya mau gimana lagi ya Yansers ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri Yansers gimana? Cinta aja cukup gak sih buat mempertahankan sebuah hubungan gitu, atau mungkin ada hal lain yang sama pentingnya gitu ya selain dari cinta? Kalau Hans sih realistis ya, pertama komunikasi, waktu, dan juga mungkin ya materi itu bisa jadi yang selain cinta ya. Karena cinta aja gak cukup sebenarnya yang sosial untuk mempertahankan sebuah hubungan. Ya intinya komunikasi aja sih ya. Komunikasi dan juga kesepakatan antara keduanya gitu yang menurut aku penting ya buat dalam sebuah hubungan gitu ya. Tapi menurut kamu gimana, aku juga gak tahu. Coba kamu share ke Hans, menurut kamu gimana yang sos ya. Oke, tanpa lama-lama sambil menunggu jawabannya, kita langsung aja dengerin ini dia kolaborasi Yura Yunita dan juga It Gitaf lewat lagu Mendung yang mungkin sekarang lagi mendung di luar nih.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya micro sleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, micro sleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Dan Porpoidik di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. By the way ya, terus kita masuk ke next updatean terbaru ya. By the way, pernah gak sih kamu ngerasa capek karena hidup tuh kayak lomba terus gitu ya? Lihat teman udah sukses, kita jadi kepikiran, overthinking gitu ya. Lihat orang lain udah punya pencapaian ini, itu, kitanya malah ngerasa kayak ketinggalan gitu ya. Padahal ya hidup kita masing-masing itu punya waktunya sendiri kan. Nah, ada rilisan baru nih yang sudah dari Lava Pratomo dan Ari Lesmana, dan juga ada White Chorus yang dimana mereka ngerilis judul lagu yaitu Juara 2 yang resmi dirilis 6 Oktober 2026 lalu ya. Lagu ini jadi single keempat dari EP Garis Tegak Yansers. Dan by the way, yang menariknya lagi nih ya, dari judulnya Juara 2 aja kayak ngajak kita untuk mikir ulang gitu ya soal ambisi Yansers. Tapi ya, emang harus ya selalu jadi nomor satu gitu buat bisa bahagia? Harus banget selalu unggul, lebih unggul dari orang lain supaya hidup kita terasa lebih berhasil gitu? Nah, sebenarnya cukup berat ya buat memaknai untuk atau mungkin berdamai dengan pencapaian orang gitu. Tapi lewat lagu ini, Lava tuh ngajak pendengarnya buat ngelepaskan kebutuhan untuk terus mencari validasi dan juga menjalani hidup dengan ritmenya sendiri atau berdamai dengan hidupnya sendiri gitu ya. Bahkan buat Lava sendiri, jadi juara 2 itu juga bisa jadi pilihan yang valid ya, Sers. Selama pilihan itu ya bisa bikin kita hidup lebih nyaman dan juga lebih bermakna gitu ya. Karena kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar pencapaian sampai lupa menikmati apa yang sudah kita punya gitu ya. Belum sempat senang sama hasil sendiri, udah sibuk ngebandingin diri sama pencapaian orang lain. Capek. Iya gak sih? Capek banget ya Hans kalau gitu. Karena Hans juga pernah mengalami posisi itu sebelum Hans bisa berdamai sama pencapaian sendiri gitu ya. Padahal gak semua hal harus jadi kompetisi. Iya gak sih? Setuju gak? Gak selalu harus paling cepat, paling kaya, paling sukses, atau mungkin paling duluan gitu ya. Kalau sekarang kita masih berproses, ya gak apa-apa, why not gitu ya. Karena orang, setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu ya. Kalau jalan kita sedikit lebih lambat dari orang lain, ya bukan berarti kita gagal yang serius ya. Dan mungkin itu yang pengen diingatkan lewat lagu ini ya, di juara 2 ini, dimana kita gak harus selalu jadi yang pertama buat bisa bahagia. Yang penting kita tahu apa yang sedang kita kejar dan perjalanan, apakah perjalanan itu benar-benar bisa bikin kita bahagia. Iya. Nah, buat kamu yang sers yang akhir-akhir ini mungkin ngerasa ketinggalan dari orang lain, mungkin lagu ini bisa jadi pengingat sedikit buat kamu tarik napas dan juga berhenti membandingkan perjalanan kita sama perjalanan orang lain. Ya, oke, daripada Hans kebanyakan ceramah ya, mending langsung aja kita dengerin ini dia, peneman kamu di siang hari ini dari Lava Pratomo, Ari Lesmana, dan juga White Chorus, Juara 2.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: The Ultimate Youngsters Radio. Astaga.
5: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat saya.

Aku bisa bilang jahat sih ya kalau datang waktu saat kesepian doang, kayak datang pas lagi butuhnya doang gitu. Aduh, itu jahat banget sih ya. Jangan sampai kamu gitu ya, Youngsters ya. By the way, lanjut aku mau puterin lagu seperti yang aku bilang tadi ya. Kalau hari ini banyak rilisan terbaru. Kalau tadi udah Hans puterin single terbaru ya dari Itgitaf dan juga Yura. Sekarang aku mau masuk ke album terbaru Youngsters yang hari ini rilis ya. Dan baru aja rilis banget ya, Youngsters. Jadi masih anget-anget ya, dimana album ini datang dari Lyodra yang akhirnya merilis album studio ketiganya yang judulnya itu Terkunci di Kamu. Oke, album ini resmi dirilis hari ini, Youngsters, 9 Oktober 2026 dan punya total 10 lagu ya. Setelah sebelumnya merilis album Lyodra pada 2021 dan melangkah pada 2024, sekarang Lyodra kembali nih dengan cerita dan warna musik yang berbeda, Youngsters. Ya, menarik, by the way, di album ini tuh bukan cuma isinya lagu galau dari awal sampai akhir gitu ya, tapi Lyodra ini ngebagiin menjadi 3 fase perjalanan cinta yang awalnya itu

tapi masih relate sama sebagian besar dari cerita yang disampaikan Lyodra lewat album ketiganya ini. Nah, dari 10 lagu yang ada, yang salah satu yang menarik perhatian Hans itu ada lagu Bersamamu. Karena di sini Lyodra di lagu ini ya, Bersamamu ini, dia kolaborasi sama Bilal Indrajaya Yansers. Ternyata Lyodra sendiri memang ngerasa kalau lagu ini akan lebih lengkap kalau dibawakan berdua gitu ya. Makanya dia langsung kebayang tuh karakter suara Bilal yang menurutnya bisa bikin lagu ini tuh kayak kerasa makin manis dan hidup gitu ya. Makanya Bilal juga ikut nulis liriknya loh, by the way ya. Dan kalau dipikir-pikir, cinta yang diceritakan lewat lagu ini juga menarik ya, Sos, karena semakin dewasa kita juga biasanya mulai sadar ya kalau hubungan itu gak melulu soal kata-kata manis ataupun kata-kata atau mungkin momen romantis ya. Karena ada waktunya kita berbeda pendapat, ada waktunya keadaan gak baik-baik aja, dan juga ada waktunya kita harus belajar memahami pasangan gitu ya. Jadi bukan cuma soal siapa yang bilang sayang paling banyak, tapi juga siapa yang mau tetap saling memahami ketika keadaan lagi gak mudah tuh ya. Nih buat cewek-cewek yang biasanya sering nanya beribu kali kayak ke cowoknya gitu ya, kamu sayang gak sih? Kamu sayang gak sih? Nah ini nih, ini yang patut dipertanyakan gitu ya, Yansers. Dari tadi by the way aku ngomongin soal cinta, cinta, cinta mulu ya. Karena gimana? Kamu dari awal sebenarnya semua Yansers nih lagi mancing Hans lewat lagu-lagu rekomendasi dari kamu, lagu-lagu cinta semua nih. Jadi ya udah nanggung kalau aku gak bahas soal cinta gitu ya hari ini. Nah, by the way, buat Yansos yang mungkin sekarang lagi ada di fase jatuh cinta ya, atau mungkin lagi punya seseorang yang bahkan lagi ngebayangin masa depan bareng orang tersayang itu, mungkin lagu ini bisa jadi teman yang pas buat kamu, oke? Sekarang kita kenalan lebih dekat sama salah satu album terbarunya Lyodra, kali ini bareng Bilal Indrajaya ya. Lewat lagu Bersamamu, Yansos, langsung aja aku puterin buat kamu di siang hari ini.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. The Ultimate.

Gak kerasa yang seru, lagu Naikila MMG ini yang tadi direkomendasiin dari Mas Randy sebagai penutup sekaligus sebagai perpisahan kita di siang hari ini ya. Tadi udah aku puterin juga lagunya dari Malik and Essential yang kita bikin romantis dari Mas Ferdi ya. Sudah lunas Mas Ferdi dan juga Mas Randy ya. Semoga kamu enjoy tetap menjalani aktivitas di siang hari ini. Gak kerasa yang seru, sudah 2 jam Hans temenin kamu semua di siang hari ini ya. Ya mungkin dari tadi udah pada sibuk sama kerjaannya atau mungkin sibuk sama makan siangnya ya. Yang terus kita ketemu lagi di Senin depan dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Buat kamu yang mungkin sudah menantikan di hari Jumat ini, semoga setelah ini tetap enjoy ya, walaupun kamu tetap melanjutkan aktivitas sampai sore hari nanti baru kamu bisa leyeh-leyeh ya, baru bisa menikmati vibes weekend sore nanti setelah pulang kerja. Jadi nikmati aja sisa setengah hari dari Jumat ini yang seru ya, tetap semangat. Mungkin yang sudah ada agenda juga have fun buat agenda weekend ya, yang belum ada juga gak apa-apa, it's okay aja, tetap diagendakan weekend besok, direncanakan mau ngapain dan kemana aja. Yang penting pokoknya weekend besok bisa jadi tempat recharge buat energi kamu yang sebelum ketemu hari Senin lagi ya. Jadi dinikmati aja, ditepis aja pikiran hari Seninnya. Kita nikmati aja weekend vibes mulai dari sekarang ya. Jadi bisa banget direncanakan mulai dari sekarang. Dan juga buat kamu yang selain ini melanjutkan aktivitas tetap pengen dengerin DJ FM, aman aja, nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu ya. Yang jangan lupa di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore seperti biasa, dengan lagu barat pilihan kamu semua ya. Pokoknya thank you buat kamu semua yang siang hari ini sudah merekomendasi lagu-lagu yang dimana kita bisa bahas soal cinta ya. Yang terus lama nih aku gak bahas soal cinta-cintaan ya, soal hubungan gitu. Jadi lagu-lagu dari kamu yang direkomendasiin siang hari ini cukup mendukung buat Hans ngebahas cinta yang seru. Oke, semoga cinta kamu baik-baik saja ya di hari ini, mungkin di hari besok juga, dan seterusnya. As always, baik-baik saja yang seru ya. Semoga juga kamu selalu bahagia, lancar rezekinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, yang terus kita ketemu lagi di Senin depan ya, dari jam 11 sampai jam 1 siang seperti biasa. Jangan lupa, so sorry juga buat kamu yang mungkin playlistnya tadi belum sempat terputar sama Hans ya, atau mungkin gak sempat Hans puterin, dan juga mungkin playlistnya belum ada di siang hari ini. Jadi it's okay yang terus, no worries, kamu bisa barengan sama Kiki nanti ya buat update playlist kamu. Oke, okay? Jangan lupa tetap update sama rilisan musik terbaru, tetap dengerin lagu favorit kamu, tentunya tetap bareng di GFM Surabaya. Enjoy your weekend yang seru, stay safe, stay happy, and keep music playing yang seru. And bye-bye, kita tutup lewat alamat dari Rizky Febian yang seru.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba.

0: Youngsters, ramai-ramai kita jadikan Bumi Lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Nopi. Asalku dari Ponorogo, DJ FM. Tolong puterin lagu dong yang lagi seneng banget aku dengerin. Dari Etis, judulnya Bad.
1: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Ascolta!
2: Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu. Get food.

0: not funny.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya @BrunoMars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Sarah dari UPN Veteran Jawa Timur. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lady Gaga feat Bruno Mars yang judulnya Die With A Smile. Terima kasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

0: Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari @hypen yang judulnya Lose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama
2: dia. Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja atau cuman
2: sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Aku Diva dari Untak. DJ puterin dong

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button. Yeah.

0: 98.8 FM Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Request Putus yang dinyanyiin sama Pamungkas dong. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Preges Benu Teja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Preges adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Chan dari Kampus Pens. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget. Aku on repeat di playlist aku, yaitu dari Aespa, judulnya Lemonade. Terima kasih.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kaya Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya gak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akfaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: DJ, puterin dong lagunya BTS, judulnya Swim, dari aku, Nabila, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: atau DM di Instagram DJ FM di @DJFMSurabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Diana. Boleh gak sih DJ tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya. Semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight.
2: Never Point ini DJFM di Ultimate Youngsters Radio. Selamat sore, Youngsters. Ketemu lagi bersama DJ Alvin di Sunset Vibes yang bakal menemani perjalanan sore kamu ya. Perjalanan kerja menuju pulang ke rumah kamu sampai jam 6 sore nanti. Intinya langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94.8 FM Youngsters. Atau kamu juga bisa lewat streaming, bisa banget di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store tentunya ya. Kita ketemuan dulu sama satu single dari The Weeknd dan Playboi Carti, Timeless.

You're listening to 94.1 TJFM The Ultimate Youngsters Radio. Halo, halo, halo Youngsters. Alvin mau pantun dulu deh. Jangan lupa bilang cakep ya Youngsters ya. Meskipun mungkin pantunnya agak gak nyambung gitu. Siap-siap mendengar pantun Alvin sore hari ini Youngsters. Oke, ready ya. Jalan-jalan ke Tunjungan beli karcis. Cakep. Pulang ya, mampir ke makan kue lapis. Biarpun jalanan Surabaya macet bikin meringis, ketemu lagi barengan sama Alvin di Sunset Vibes. Agak gak nyambung tapi gak apa-apa gitu kan. Yang penting ada pantun sore hari ini ya Youngsters ya. Aduh, cakep. Semoga kamu juga semuanya yang mendengar Alvin mendengar pantun Alvin hari ini jadi cakep semuanya ya Youngsters. Yang tadinya cakep nambah cakep gitu ya. Intinya selamat sore Youngsters menjelang petang buat barisan Youngsters yang dari tadi udah standby nungguin absen. Walau kalau dipikir-pikir lucu juga ya, baru di pagi kita bertemu gak tuh, cuap-cuap gitu kan, teriak-teriak bareng-bareng di The Morning Crew. Sekarang matahari udah mau tenggelam dan suara Alvin lagi yang nongol nemenin ruang dengar kamu ya Sars ya. Ya meskipun audiens yang siaran pagi sama siaran sore itu kayak beda shift gitu ya, ada yang berbeda tapi ada yang sama juga gitu. Jadi langsung aja ya Sars, kamu join chat gabungan sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM IG ya di @djfm Surabaya untuk rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu untuk diputer di Sunset Vibe sore hari ini yang khususnya only barat ya. Kamu pengen dengerin lagu barat yang apa gitu, langsung aja ketik apa lagunya, terus penyanyinya juga siapa. Nah, sembari kamu kasih tahu Alvin kabar kamu sore hari ini yang saya coba, Alvin mau cek ombak dulu. Gimana? Apakah masih nahan pegel duduk di depan layar monitor? Nah, coba tarik napas panjang dulu yang saya ya, sore-sore tarik napas panjang. Tahan, buang. Nah, sabar, kerjaan kamu dikit lagi selesai ya, Sars, tinggal beberapa jam lagi gitu ya. Atau mungkin ada yang udah selesai nih, jam 3 lebih 12 ini ya. Boleh semangat yang belum selesai. Dan kalau dipikir-pikir ngomongin besok ya, Sars, udah hari weekend aja ya, udah hari Sabtu Minggu, udah free, ibaratnya udah bebas gitu dari pekerjaan. Meskipun mungkin dari kamu beberapa ada yang ngambil part time, ada yang ngambil freelancean gitu kan, untuk nambah-nambah uang jajan kamu, terutama buat kamu yang masih ngekos, anak kos, anak kuliahan. Wah, biasanya emang waktunya weekend itu dipakai untuk part time, freelance gitu kan. Atau kalau yang kamu kerjanya Senin sampai Jumat, ya udah Sabtu Minggunya dipakai untuk istirahat aja ya, selonjorin kaki biar lurus gitu kakinya ya. Terus atau kalau kamu mau weekendnya dipakai untuk biasanya kulineran sama teman-teman, atau ada janji mau kemana gitu, boleh kasih tahu Alvin yang Sars ya, rekomendasi mungkin tempat makan atau kulineran di dekat-dekat sini. Tapi Alvin mau rekomendasiin juga ke kamu, ini jujur ya, Alvin baru cobain kemarin sama teman-teman dan nggak dibayar. Maksudnya Alvin rekomendasiin ke kamu ini nggak di endorse, asik, nggak di endorse, tapi beneran enak gitu. Jadi di dekat sini Jalan Citandui, dekat radio di JFM itu ada tempat makan baru, tempat ayam ya, namanya itu Butter Hub ya Sars. Jujur itu enak banget. Jadi kalau kamu mau coba boleh banget ke situ ya, weekend ke situ, dekat sama radio di JFM. Ayamnya itu bentukannya tanpa tulang ya Sars. Jadi tanpa tulang kamu bisa langsung makan santai gitu ya. Ada bumbu mentai, ada bumbu keju. Jadi enak-enak banget pokoknya. Kamu harus coba yang Sars ke situ. Karena Alvin juga ngerasa kayak wow, ini kenapa bukanya pas saya udah tahun ketiga di sini gitu. Udah tahun ketiga di sini, kayak kenapa enggak dari awal-awal aku merantau ke sini buka gitu kan. Nah, boleh kamu juga rekomendasiin yang lain yang Sars, siapa tahu gitu kan. Ada yang Sars di sini yang kadang weekend itu pengen kulineran tapi bingung mau kemana gitu kan, mau kulineran apa, entah itu cobain bakso kah, atau kuliner-kuliner yang baru kah, atau tempat nongki buat nugas-nugas, mungkin boleh banget ya Sars ya. Sembari Alvin mau menyapa dulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Wow, ramenya sore hari ini ya Sars. Aduh, siapa dulu nih yang harus Alvin sapa ya.
Ada dari kakak Ali Ghazali. Halo kakak Ali. Tadi rekomendasiin dua lagu ya kakak Ali ya. Katanya lagunya pertama adekku yang James Blunt, James Blunt Love Me Better. Yang kedua Ane mau yang Ingrosso Reload. Ini requestan terakhir di Sunset Vibes. Rehat dulu 3 minggu, bertemu lagi di awal November. Pokoknya tolong diputerin. Wah, mau kemana Kak Ali? Kak Ali kok tiba-tiba rehat 3 minggu? Kenapa tiba-tiba rehat 3 minggu gitu dah? Malah requestan terakhir lagi. Waduh, agak nyesek ya. Kok kayak terakhir banget nih gitu. Pamitan apa gimana? Oke, ditunggu lagunya Kak Ali ya. Boleh kasih tahu dok, ini rehatnya kenapa Kak Ali? Apakah mau hiatus dulu? Asik, hiatus gitu. Terus yang kedua, ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Katanya, kata Kak Ferdi, wih, dua kali sehari nih kayak minum obat. Katanya ya, Sars ya. Minum obat mah tiga kali sehari ya. Ini yang satunya kagak diminum gitu. Rekomendasi dari Kak Ferdi ada lagunya Anderson Paak, Fat Cordae yang Good Day. Oh, udah kayak kopi ya Kak Randy ya. Kak Randy gak tuh, Kak Ferdi. Oh, oke, ditunggu. Selamat weekend, kata Kak Ferdi. Siap. Terus ada Kak Randy juga. Halo Kak Randy ya. Katanya gak pulang Vin, katanya tadi pagi siaran, sekarang siaran lagi gitu kan. Pulang dong Kak Ren ya. Meskipun mungkin katanya mending tadi sholat Jumat di dekat sana lalu rebahan di studio ya. Pulang aja deh, enak pulang gitu kan. Kebetulan kos aku juga deket kok Youngsters ya, dari studio 10 sampai 15 menit lah. Jadi ya deket gak tuh hitungannya, 10 sampai 15 menit ya. Terus tadi Kak Randy rekomendasinya lagu. Nah kebiasaan kalau kata aku Kak Randy ini tebak-tebakan gitu mainnya ya. Kak Randy rekomendasinya lagu David Guetta, Senyawa nomor 22 katanya. Coba, Senyawa nomor 22, kayak aduh ini menggali lagi pelajaran kimiaku Youngsters ya. Senyawa nomor 22 ternyata titanium, asik. Betul kata Yana. Mentang-mentang kalau pagi aku mengetes kamu di ujian tebak cepat gitu kan, aku diuji lagi di sini nih Youngsters ya. Oke, ditunggu Kak Randy lagunya ya. Terus sama nih ada dari Kak Akari juga. Mau rekomendasiin lagunya Taylor Swift yang Pesan Dalam Botol. Pesan Dalam Botol yang mana tuh? Pesan Dalam Botol, Message in a Bottle ya. Oke, ada-ada aja gitu. Ini kayak MPLS ya. MPLS kan kadang gitu ya. Apa cutting-cuttingnya ngasih clue-clue yang bikin bingung gitu. Kamu harus bawa ini tapi judul-judulnya diplesetin. Nah kayak gitu tuh, kayak Kak Randy sama Kak Akari ya. Tadi Senyawa nomor 22 titanium, terus Pesan Dalam Botol, berarti tinggal ditranslate aja, Message in a Bottle. Oke, siap ya. Terus ada dari Kak Fabian Panto. Selamat sore Kak Fabian Panto. Waduh, seperti biasa Kak Fabian Panto ini agak tantrum ya yang ser sekalian. Katanya, kenapa DJ Alvin lagi? Padahal aku mau DJ Kiki. Ah, tenang-tenang. Kalau DJ Alvin yang ada di Sunset Vibes, berarti ya DJ Kikinya lagi berhalangan hadir. Ya gitulah ya sers ya. Simple gitu. Apa nih Kak Fabian, rekomendasinya apa nih? Aku mau request yang kemarin-kemarin aja, yang Saibia The Second You Sleep itu. Oke, nanti aku cari dulu lagunya ya Kak Fabian ya. Apakah ada di playlist? Kalau ada nanti Alvin kabarin lagi. Oke. Terus ada dari Kak siapa ya? Kak Coy. Halo, selamat sore Kak Coy. Katanya lagu rekomendasinya dari Coldplay, Haim Akhir Pekan. Aduh, akhir pekan. Sama aja nih di edit-edit Kak Coy ya. Akhir pekan segala lagi namanya. Harus ditranslate-translate. Katanya tadi Kak Coy juga pengen ini caranya join yang DJ puterin dong. Gimana ya? Nah pengen nih Kak Coy masuk di DJ puterin dong. Nah biasanya yang DJ puterin dong itu kerjaannya anak-anak magang sih Kak Coy. Jadi
itu urusan mereka gitu lah ya, yang mencari suara-suara yang suaranya pengen ditampilin di on air gitu. Jadi kurang tahu ya kalau misalkan dari apa pesan WhatsApp kayak pengen langsung gitu, mungkin aku nanti tanya kali ya ke anak magang ya. Terus kalau kata Kak Choi rekomendasi makanan ya, katanya Nasgor Solaria. Aduh, orientasi rasa manis, sedep, pas, dan porsinya mantep. Iya sih, bener. Tapi kayaknya buat anak kos kurang recommended ya Kak Choi ya. Kurang recommended kayaknya kalau Nasgor Solaria. Mungkin bisa lah kalau sebulan sekali gitu, bisa, boleh untuk self reward gitu masuknya ya. Tapi kalau untuk makanan sehari-hari kayaknya tidak dulu deh gitu. Meskipun emang enak, tapi ya harganya lumayan menguras dompet juga untuk anak kos gitu. Bener gak sih users ya? Tapi rekomendasi juga, ya Nasgor Solaria itu emang mantep ya, yang ses. Kayak, wow, ini Nasgor ter the best gitu. Udah gitu, porsinya juga mantep, bisa untuk dibungkus bawa pulang atau enggak, kayak dua orang deh gitu. Soalnya kayak kalau untuk satu orang kenyang banget, bener enggak? Satu orang tuh kayak kenyang banget gitu. Oke, terima kasih rekomendasinya Kak Choi ya. Terus ada dari Kak Yusuf Triyono, halo. Katanya, lo, cakep. Oke, pantun aku tadi nih. Thank you so much Kak Yusuf Triyono sudah mencakepkan gitu ya. Apa nih, katanya, oh kayaknya Kak Yusuf Triyono ini cicet untuk Kak Kiki ya tadi ya. Gak apa-apa, aku bacain deh. Postingan MC di Instagram serasa cocok dengan acara yang Kak Kiki bawakan. Kayak ada edukasi-edukasinya, sekilas aku baca. Ini Kokoyo juga udah closing dengan lagu Hanya Papan dan Namamu yang di remix gitu kan. Di jalanan malah joget acara. Oke, sore Kak Kiki, maaf kemarin lagi pengen refreshing. Biasa pikiran pekerja butuh yang refresh, teriak-teriak di jalan sing along, asik. Gara-gara postingan kakak di Instagram ditambah Kokoyo yang didengar, langsung keinget di JFM. Mau rekomendasi Renegades yang One Oke Rock. Bisa ta? Oke, aku nanti cari dulu lagunya ya Kak Yusuf ya. Apakah ada gitu lagunya Another Day in Paradise yang dibawakan oleh Phil Collins. Oke, iya yang tadi ya, yang DJ Snake ya. Oke, siap. Backsoundnya Planet Remaja katanya. Acara ANTV zaman nom-noman Bien yang diputar sekarang. Oh, oke. Acara Bien aku tidak jamani kayaknya, atau aku kurang tahu ya acara-acara dulu ya Kak Yusuf, mohon maaf ya. Tapi sore hari ini ditemani sama aku lagi ya Kak Yusuf Triyono ya. Pagi tadi ditemani sama aku, sore sama aku lagi. Oke, kita baca juga yang dari Instagram Youngsters. Ada dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Oke, selamat sore Kak Kevin ya. Rekomendasinya lagu dari Didi Fat Justin Bieber yang Moments. Kalau udah diputerin ganti jadi Avicii Levels. Oke, ini requestan terakhir katanya. Sama ya, kayak Kak siapa tadi? Kakak Ali Ghazali ya. Katanya mau healing dulu ke provinsi yang senjatanya kujang. Ada yang tahu? Oke. Provinsi yang senjatanya kujang, coba. Siapa ada yang tahu enggak? Aduh, Alfi mikir juga nih. Provinsi senjatanya kujang. Jadi penasaran, coba searching ah. Provinsi senjatanya kujang. Jawa Barat dong, bener gak? Jawa Barat, kemana tuh? Kak Kevin, Kak Ali, coba kasih tahu dong kemana. Ini rehatnya sampai 3 minggu, lama banget ya. 3 minggu lama banget. Ke Jawa Baratnya kemana tuh yang senjatanya kujang? Kota mana maksudnya ya? Boleh kasih tahu dong kotanya. Nanti siapa tahu dekat kota kotaku gitu kan, dekat kota asal Alvin. Nah, oke. Buat kamu yang belum rekomendasiin lagu, boleh banget ya search, atau kalau kamu mau curhat-curhat juga boleh. Nanti Alvin bakal bacain ya curhatan dari kamu. Intinya sembari kamu rekomendasiin lagu-lagu yang pengen didengerin sore hari ini menemani kamu untuk pusing kerjaan yang ses, atau pusing
habis kerja gitu ya, menemani di jalanan, boleh banget langsung aja sekali lagi di WhatsApp kita, bisa banget di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Kalau kata Kak Randy, katanya Jabar, Bandung juga bisa katanya. Oh bener gak? Kak Ali, Kak Kev ya, apakah bener di Bandung? Soalnya ya masuk akal sih Kak, kalau Jawa Barat mungkin refreshing-refreshing, kalau nggak Bandung, Bogor. Iya, ya nggak, bener nggak? Kalau nggak Bandung, Bogor. Siapa lagi gitu kan? Masa ke ini, ke Tasikmalaya, kayaknya kurang. Kayaknya kurang gitu. Kalau kemana? Ke Jawa Barat refreshingnya, ke Tasikmalaya. Nah, kalau ke Bandung kan kayak Bandung gitu kan? Coba kasih tahu Alvin, Kak Ali, apakah benar Bandung? Ya, sembari Alvin bakal cari-cari dulu lagu yang kamu rekomendasiin sore hari ini, yang terus ketemuan dulu sama satu lagu dari Paris Hilton, Rina sama Sawayama, I Am Free.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
3: People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting.

Senin sampai Jumat. Kasih tahu lagu Jepang Korea favorit kamu via WhatsApp di 081-888-0948 atau DM di Instagram DJFM di @DJFM Surabaya.

0: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
1: DJ Highlight by DJ FM.

You're listening to 94.8 TGFM di Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih barengan sama Alvin Youngsters yang mengudara sore hari ini di Sunset Vibes yang menemani kamu cicat-cicat nongki-nongki sore-sore ya, bersama Nikki juga Take a Chance with Me. Asik. Lagu ini tuh manis banget ya, karena nyeritain tentang seseorang yang lagi kasmaran dan berharap bisa ngambil kesempatan buat ngasih seluruh cintanya ke satu orang yang tepat gitu kan. Dan kalau ngomongin soal lirik cinta-cintaan kayak gitu, rasanya pencarian jodoh itu kayak sebuah misteri besar gak sih ya, Sars ya. Kadang kita ngerasa udah nemu yang pas, ternyata kandas gitu di tengah-tengah jalan ya. Kadang gak dicari, tiba-tiba datang sendiri di saat yang gak terduga gitu waktunya. Tapi kalau kamu pernah mikir ya, gimana jadinya kalau urusan jodoh, cinta, dan romansa ini dihitung pakai rumus matematika? Coba ya, Stars. Terdengar nerdy dan agak di luar nalar ya, tapi ternyata misteri soal kapan kita bakal ketemu pasangan yang tepat itu beneran udah dipecahkan lewat studi ilmiah loh katanya ya, Sars ya. Jadi ceritanya ada seorang ahli matematika ternama dari University College London yang namanya Dr. Hannah Fry. Nah, beliau ini nulis buku keren banget judulnya The Mathematics of Love. Nah, di dalam studinya Dr. Fry menggunakan pendekatan statistik. Jadi ada algoritma matematika dan teori probabilitas buat ngejawab pertanyaan abadi umat manusia, kapan sih gitu kan? Waktu paling ideal buat kita berhenti nyari dan mulai menetapkan pilihan ke satu orang aja. Nah, jadi ada ilmunya yang sebenarnya keren sih. Jadi dalam ilmu matematika, teori ini disebut dengan optimal stopping theory atau teori

Ini berhenti optimal gitu kan. Jadi kalau kata Dr. Fry ini cara kerjanya tuh begini nih. Bayangin kamu punya rentang waktu buat pacaran dan nyari jodoh dari umur 15 tahun sampai target nikah mungkin di umur 35 tahun gitu ya. Nah, menurut rumus Dr. Fry untuk memaksimalkan peluang dapat pasangan yang the best gitu ya, kamu gak boleh tuh menetapkan pilihan atau buru-buru nikah dengan orang-orang yang kamu temui di 37% fase pertama kehidupan asmaramu ya, Stars. Jadi fase 37% pertama ini yang jatuhnya di rentang usia belasan tahun sampai pertengahan 20-an, sekitar umur 15 sampai 26 tahun. Nah, itu adalah murni fase observasi dan trial dan error gitu, bisa dibilang yang salah. Jadi, penjelasan ilmiahnya tuh masuk akal banget. Kenapa di usia awal 20-an kita disuruh observasi aja gitu? Karena di fase ini kita emang lagi dalam tahap pencarian jati diri, bisa dibilang ya. Jadi, pengalaman kamu pacaran di usia awal 20-an, mulai dari ngerasain ghosting, terjebak toxic relationship ya, sampai nangis bombay gara-gara diselingkuhin gitu. Aduh, itu adalah proses pengumpulan data, bisa dibilang. Jadi rentetan patah hati itu ngebantu kamu buat benar-benar paham apa sih yang sebenarnya kamu butuhin dari seorang pasangan gitu ya, Sers. Karakter apa yang mau kamu toleransi dan red flag apa yang gak bisa kamu terima gitu. Jadi kamu gak bakal tahu definisi pasangan baik kalau kamu belum pernah berurusan sama pasangan yang salah. Bener gak tuh? Bener gak ya, Sers? Coba kalau Alvin tanya, kalau kamu itu usia pertama pacaran di umur berapa? Ada yang SD mungkin, ada yang SMP, SMA, atau kuliah baru pacaran? Coba komen-komen. Nah, setelah melewati masa trial dan error sebesar 37% tadi ya, algoritma matematika menunjukkan kalau peluang terbesar dan paling optimal buat nemuin pasangan hidup yang tepat itu ada di rentang usia 27 sampai 35 tahun, youngsters. Nah, di umur segini mental kamu tuh udah matang ya. Kamu udah selesai dengan dramanya anak umur 20-an dan kamu udah punya blueprint lah atau standar pasangan yang jelas di kepala. Jadi, aturan mainnya adalah setelah umur 27 tahun, kamu disarankan untuk langsung mengunci yang ses atau settle down dengan orang pertama yang datang ke hidup kamu yang kualitasnya lebih baik dari mungkin semua mantan-mantan kamu sebelumnya gitu ya. Jadi begitu ketemu yang dirasa ngeklik dan lebih oke dari masa lalu kamu, secara statistik itulah pasangan paling optimal buat kamu nikahi. Katanya gitu. Tapi Dr. Fry juga negasin kalau ini cuma hitung-hitungan probabilitas buat naikin peluang, bukan patokan nasib yang mutlak gitu ya, Sers. Kalau umur kamu sekarang di atas 35 tahun dan masih single, ya it's okay, gak ada kata terlambat kok buat nemuin cinta gitu kan. Karena pada akhirnya cinta itu variabelnya banyak banget ya, gak sekaku rumus aljabar kayaknya ya. Kalau dengerin teori Dr. Hannah Fry ini rasanya kayak ditampar pakai buku kalkulus ya, tapi dibalut pakai quotes-quotes romantis gitu. Jadi masuk akal sih sebenarnya dikit-dikit gitu. Pantesan ya banyak yang nyesel gitu kan kalau misalkan buru-buru nikah muda pas belum tahu jati dirinya, kayak ngapain sih nikah muda lagian yang Sers ya, bener gak sih? Mending kita kayak ya fun dulu aja, memperbaiki value diri sendiri gitu. Bukannya underestimate orang yang nikah muda, tapi kayak kebanyakan orang yang nikah muda tuh lebih ke ya gitu, di tengah-tengah kandas atau kayak emosionalnya belum stabil gitu. Karena kayak masih banyak hal-hal yang harus dipelajarin, yang dimana mungkin dipelajarinya saat berpacaran. Jadi kalau misalkan nikahnya buru-buru, sabar dong youngsters gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman kamu sendiri youngsters, kalau misalkan pacaran di awal umur 20 tahunan itu apakah bisa untuk jadi tempat belajar gitu kan? Karena tadi yang bisa dibilang 20 tahunan itu banyak drama mungkin ya, banyak drama. Terus atau mungkin di fase 37% tadi itu awal buat ngumpulin data-data mantan-mantan ya, atau kayak udah masuk ke fase 27 tahun ya, Sers. Coba
ada yang usianya di sini umurnya usia umur double banget tuh. Ada yang umurnya 27 tahun ke atas terus kayak masih ah santai Devin gitu kan, kayak enggak usah buru-buru nikah gitu kan, apalagi kayak ngapain sih nikah gitu kan. Ada enggak yang pemikirannya kayak gitu? Mungkin kayak ada sesuatu yang harus dikejar dulu sebelum nikah, kayak atau kayak ngerasa mentalnya belum siap nih untuk nikah gitu. Jadi ya saran aku juga ya, enggak usah buru-buru IELTS ya. Mending pilih dulu pasangan yang cocok buat kamu, jangan sampai menyesal, karena ya nikah itu seumur hidup gitu. Kalau misalkan udah terlanjur nikah, masa ya kalau misalkan nikah cerai gitu kan, itu sama aja kayak buat mainan gak sih. Kayak nikah itu ya tujuannya adalah seumur hidup, jadi sehidup semati, sampai mati sama orang itu, satu orang itu gitu. Jadi ya semoga kita atau kamu juga ya sersia yang masih single-single nantinya mendapatkan pasangan terbaik kamu yang bakalan menemani kamu sampai tua nanti gitu kan. Semoga intinya ditemukan sama orang yang tepat gitu. Kalau kata Kak Choi, nikah in this economy. Nah tuh kalau kata Kak Choi, katanya in this economy nikah. Nah ya gimana ya Kak Choi ya, bener sih in this economy kayaknya ya sabar lah ya, kayaknya nabung dulu, ditabung dulu gitu kan. Jangan dikit-dikit self reward juga makannya ya, biar cepet tuh kekumpul tabungan buat nikahnya. Sembari maksudnya sembari mencari calonnya. Jadi meskipun belum ada calonnya, gak apa-apa nabung nikah dulu Youngsters ya. Yang penting nanti kalau udah ketemu calonnya, tabungannya udah mulai berjalan banyak, jadi gak yang ngangong gitu kan in this economy. Jadi ya kadang orang-orang yang belum nikah emang kayak alasannya bermacam-macam Youngsters ya. Ada yang mungkin mentalnya belum siap, ada yang mungkin ah in this economy uangnya belum ada, atau kayak aduh nanti aja deh gitu kan, nikah tuh ribet. Kayak mungkin pemikiran orang preferensinya beda-beda. Tapi yang jelas mungkin kamu bakalan nikah juga ya, atau enggak ya, yang bakalan nikah mungkin kita berdoa bersama-sama semoga ditemukan dengan orang yang tepat, orang yang menerima kita apa adanya, orang yang setara. Nah itu paling penting, setara ya. Karena kalau gak setara, aduh susah ya. Kayaknya temen aja kalau gak setara tuh puyeng ya, sumpah. Temen, kamu punya gak sih temen kayak gak setara gitu? Kayak pusing gak sih? Apalagi pasangan ya, yang dimana konteksnya adalah bakalan 24 jam sama kamu. Gak 24 jam juga sih, mungkin ya ibaratnya ya tidur bareng sama kamu, terus kayak kemana-mana sama kamu. Jadi ya sebisa mungkin kita bakalan cari orang yang bisa bikin kita tuh nyaman ya satu sama lain. Jadi oke, jangan buru-buru yang saya, nikmati aja masa muda kamu ya. Nikmati masa muda kamu, nikmati pekerjaan kamu in this economy, in this era. Jadi selagi masih belum membahagiakan diri sendiri, ya bahagiakan diri sendiri dulu aja lah ya. Semoga hari-hari kamu baik yang saya, kalau kata Anderson sama Pak Corday, a good day. Satu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi, let's go.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.
10: Alright. The music just turns.

dengerin lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang first bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.com.

0: Terbang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never Point at TGFM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah nggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJFM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame. Tapi aku tahu kok singkatannya, yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di Back to Back Song.
3: Peraikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadi in the morning crew, mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 DJFM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
4: Hai hai, aku Salsa. Boleh dong diputerin The Life of a Showgirl by Taylor Swift featuring Sabrina Carpenter. Lagu ini tuh kayak main character energy banget soalnya. Thank you DJFM. Love you guys.
2: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

soal makanan yang atau soal weekend deh gitu ya. Tadi kita udah bahas juga makanan yang mungkin jadi rekomendasi kamu untuk dicoba di weekend atau di hari libur gitu ya. Nah, atau satu rekomendasi lagi itu biasanya selain tempat kulineran ya, itu biasanya ada di tempat nonton. Nah, kapan lagi gitu kan, biasanya orang-orang kerja ya nontonnya ya pas weekend ya. Nah, Alvin ada satu rekomendasi juga film yang barusan tayang kemarin ya, Kamis 8 Oktober 2026 gitu ya. Nah, jadi filmnya itu adalah Empat Musim Pertiwi. Nah, kalau itu adalah satu rekomendasi. Kalau tadi rekomendasi makanan, sekarang rekomendasi film gitu yang baru tayang di bioskop yang series. Jadi Alvin mau bahas juga tentang filmnya ya, karena bisa dibilang filmnya ini juga bikin bangga terutama Indonesia juga yang series, yang dimana kalau kamu ngikutin kiprah aktrisnya yaitu Putri Marino, tepatnya hari Rabu kemarin 7 Oktober doi baru aja ngukir sejarah gitu bisa dibilang ya. Putri Marino berhasil meraih penghargaan prestisius Face of Asia Youngsters di ajang Mary Claire Asia Star Awards 2026. Wow, ajang keren ini digelar oleh Mary Claire Korea barengan sama Busan International Film Festival di Paradise Hotel Busan. Jadi yang bikin momen ini super magis dan bikin merinding juga, penghargaan itu dibacakan dan diserahkan langsung oleh legenda perfilman kita, Bunda Christine Hakim Youngsters. Beliau ini kebetulan adalah lawan main Putri Marino di proyek film terbaru mereka yaitu Empat Musim Pertiwi. Dan sutradara filmnya Mbak Camilla Andini sampai nulis di Instagram story-nya kalau ngelihat momen mereka berdua pelukan di atas panggung tuh rasanya kayak ngebawa dia kembali ke adegan Mak Ira dan Pertiwi gitu di lereng Gunung Bromo. Jadi benar-benar heartwarming gitu Youngsters. Nah, kemenangan Putri Marino ini datang di momen yang benar-benar pas ya, karena tepat hari Kamis kemarin 8 Oktober filmnya resmi tayang serentak gitu di seluruh bioskop Indonesia yaitu Empat Musim Pertiwi. Nah, filmnya itu digarap sama 4K Films, dijamin bakal ngasih pengalaman sinematik yang super imersif katanya. Gimana enggak ya? Ceritanya aja ngebongkar soal trauma dan penghakiman masyarakat saat karakter Pertiwi yang diperankan Putri Marino pulang ke kampung halamannya setelah 20 tahun di penjara Youngsters. Di sana dia disambut oleh Mak Ira yaitu Christine Hakim dan bis Ma alias Arya Saloka. Nah, tapi yang bikin Alvin salut juga dedikasi Putri Marino dan Arya Saloka di balik layarnya Youngsters. Demi film ini nih, mereka tuh berdua sampai harus ikut 5 workshop intensif selama 2 bulan penuh sebelum syuting dimulai. Coba bayangin, mereka harus belajar 5 skill ekstrim sekaligus, mulai dari berkuda, belajar bahasa isyarat, fasih bahasa Jawa, jago bawa mobil jeep manual gitu ya, sampai menguasai teknik perkelahian yang ses. Jadi Putri Marino aja sempat curhat kalau dia awalnya ketakutan banget pas harus latihan menunggang kuda dan belajar bahasa isyarat katanya. Tapi karena totalitas ya, akhirnya dia memilih ya udahlah enjoy aja gitu kan sama prosesnya. Di sisi lain, Arya Saloka juga yang meranin karakter Bisma juga punya ceritanya sendiri Youngsters ya. Arya Saloka ini sebenarnya udah biasa banget naik kuda ras Australia dari kecil. Tapi pas syuting di kawasan Gunung Bromo Jawa Timur ya, dia tuh harus beradaptasi mengendalikan kuda liar asli Sumba yang karakternya beda jauh lah ya. Belum lagi cuaca di Bromo pas syuting itu lagi ekstrim-ekstrimnya. Terus Arya tuh sampai curhat kalau konsentrasinya sempat ambiar gara-gara harus nahan tubuhnya yang terus-terusan bergetar kedinginan di atas pelana kuda ya. Jadi kayak wow sih, total dedication. Jadi kayak Alvin salut juga sama aktor-aktor Indonesia yang dimana mereka tuh jam terbangnya udah tinggi, terus kayak kalau apa-apa selalu totalitas gitu yang seharusnya. Jadi kayak wow, patut diacungkan jempol. Karena syuting itu menurutku gak mudah loh yang seharus. Kayak kita harus menjaga mood juga, terus harus menghafalkan skrip. Belum lagi itu kan tadi harus ikut workshop sebelum
filmnya sebelum syutingnya dimulai, karena memang harus benar-benar menguasai karakternya sebagai itu gitu. Jadi luar biasa sekali Youngsters ya. Jadi ngelihat perjuangan mereka yang harus nahan kayak hipotermia mungkin ya, sambil naklukin kuda liar di Bromo, film ini benar-benar ya jadi rekomendasi buat kamu lah Youngsters ya. Mungkin kalau misalkan mau ditonton di weekend besok, Sabtu Minggu gitu. Apalagi ini kabarnya filmnya juga diajuin buat mewakili Indonesia di ajang Academy Awards 2027 nanti. Jadi kayak wow, luar biasa filmnya, kayak dari trailer yang Alvin tonton juga keren ya. Mungkin next Alvin bakal nonton itu di weekend sama teman-teman. Terus kayak kalau dilihat dari cast-castnya juga sangat profesional aktor-aktornya, jadi kayak tidak sabar untuk menonton gitu ya. Boleh banget tuh jadi rekomendasi film yang kamu tonton untuk weekend yang selesai atau malam ini gitu ya, kayak aduh abis kerja kemana ya enaknya gitu. Aha, nonton gitu kan. Bisa kamu tonton 4 musim Pertiwi di bioskop Indonesia. Yes, yes. Oke, nah, atau kamu ada rekomendasi lain mungkin film-film yang bisa ditonton di weekend besok ya. Mungkin kamu udah nonton di minggu ini, kayak kamu mau rekomendasiin ke Youngsters-Youngsters semuanya, eh film ini bagus loh gitu kan, menceritakan tentang apa, judulnya apa. Boleh banget langsung kasih tahu Alvin di WhatsApp kita. Sembari kalau mau rekomendasiin lagu-lagu, boleh banget ya di 081-888-0948. Atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Youngsters, kita ketemuan dulu sama satu lagu rekomendasi dari Kak Yusuf Triyono ya, yang tadi sudah rekomendasiin lagu. Ada lagu dari One Ok Rock, Renegades.

0: DJ XM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
5: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
6: Nomor apa sih?
5: Nomor WA.
6: Keras kamu ya?
5: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
6: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja ya, Sirs. Ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

Masih mengudara barengan sama Alvin yang thirsty the morning crew? Bukan dong, di Sunset Vibes. Kebiasaan pagi-pagi the morning crew kan jadi salah sebut jadi Sunset Vibes gitu ya, sore-sore. Tentunya satu rekomendasi lagu dari Kak Kevin Graham yang terus ada Avicii Levels. Menyapa juga yang baru bergabung di WhatsApp Youngsters, ada dari Mang Tia. Halo Mang Tia, selamat sore. Pagi tadi ketemu, sekarang sore ketemu lagi sama Mang Tia ya. Ada rekomendasi satu lagu dari Mang Tia, yaitu lagunya Illenium Fractures. Oke, nanti Alvin cari dulu ya Mang Tia lagunya ya, apakah ada di playlist sore hari ini Youngsters. Terus juga jadi Kak Choi juga sempat rekomendasiin lagu lagi yang kedua ya. Katanya kalau masih sempat request lagi deh. Lagunya Joji, Can't Get Over You. Oke, boleh. Lumayan juga buat nemenin aku drive around Surabaya. For context, lagi side gig driver taksi online. Wow, semangat Kak Choi. Semangat ya untuk yang semuanya juga yang lagi mungkin lagi bekerja sampingan ya. Aduh, luar biasa sekali, mungkin paginya bekerja, sore bekerja, malam bekerja. Alvin salut banget sama orang-orang seperti itu yang stress. In this economy memang semua pekerjaan kayak diembat asal ada duitnya gitu ya. Entah itu kamu jadi host live, biasanya anak-anak kuliahan, atau jadi barista gitu kan di kafe-kafe gitu ya. Luar biasa semangatnya, mumpung masih ada semangat gitu ya. Ya apa aja dikerjain kalau bisa mah. Intinya semangat terus ya, terus buat kamu juga yang mungkin lagi beres-beres meja kerja kamu ya, karena jam 5 udah waktunya cus pergi ke kosan, ke rumah kamu untuk waktunya pulang. Jadi kayak udah bebas gitu. Alhamdulillah Jumatnya udah selesai. Besok ketemu lagi sama Sabtu Minggu yang seterusnya ya. Nanti besok juga ketemu Alvin lagi di Indo 20 di jam 9 sampai jam 11 siang. Kalau mau ketemu lagi ya, boleh kamu langsung tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu aja. Atau kalau kamu lagi-lagi di jalan juga, di radio mobil juga bisa banget ya. Jadi sampai jam 6 sore nanti Alvin bakal menemani kamu yang terus, mungkin menemani perjalanan kamu pulang ke rumah, pulang ke kos dengan kemacetan Surabaya ya. Jadi yang belum rekomendasiin lagu, boleh kalau kamu mau rekomendasiin lagu di DJ FM Surabaya, enaknya lagu apa barat-barat pada sore hari ini, langsung aja lagunya siapa, penyanyinya lagunya apa, penyanyinya siapa gitu. Tuh, langsung diketik-ketik-ketik-ketik di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Pastinya Alvin bakalan bacain satu-satu. Alvin juga bakalan puterin lagu rekomendasi kamu satu-satu. Sembari boleh banget kalau kamu lagi di perjalanan, lagi ada di daerah mana-mana-mana, boleh di pub ya. Kondisi traffic jalannya sore hari ini kira-kira apakah sudah macet, apakah kayak masih plong gitu. Tapi kayaknya mustahil ya, kalau plong jam-jam segini tuh mustahil gitu. 16.45 sekarang ya, terus kayak lampu merah aja kalau sore itu udah lama pol. Sumpah, pernah gak sih kamu lagi di lampu merah terus kayak kok gak jalan-jalan ya, rasanya udah kayak setengah jam gitu ya. Kan kayak misalkan 3-5 menit aja di lampu merah itu kayak udah lama banget gak sih yang stresnya. Apalagi kalau kita lagi buru-buru gitu. Aduh, jadi makanya buat kamu yang abis ini ada jadwal mau ngapain-ngapain-ngapain, jangan mepet-mepet waktunya yang stres, karena jam-jam segini macet ya. Terus jangan lupa juga minum air putih yang banyak, karena kalau kekurangan nanti kamu dehidrasi. Asik. Kalau lapar-lapar jangan lupa makan, jangan tunggu diingetin dulu baru makan ya ses. Ah, kebiasaan nih. Ya, jadi semoga kamu sehat-sehat selalu yang ses. Tentunya Alvin masih menunggu pesan dari kamu ya, entah itu rekomendasi lagu, entah itu kamu ngapain ngapain ngapain. Ditunggu, ditunggu, ditunggu. Kita lanjut dulu ya

ada satu rekomendasi lagu dari Kak Randy tadi kalau nggak salah ya. Kak Akari, bener nggak? Oh iya, Kak Akari, sorry banget baru terputar Kak Akari karena dari tadi banyak yang rekomendasiin lagu ya jam segini. Baru alin puterin, ini dia, Taylor Swift, Message in a Bottle.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Atia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan yang sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantyo nih, yaitu film Lobang Buaya. Jadi setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Jadi setiap korban tuh memiliki luka yang gak lazim lah. Ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Nah, Letnan Sugeng, seorang prawira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah kira-kira Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Nah, film ini diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mukus, Anya Zen, dan Isha Kivano. Kamu bisa temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya tayang mulai 1 Oktober 2026. Terus kamu juga bisa ikuti update terbaru di sosial medianya di @filmlobangbuaya.
7: Mau dengerin DJ FM 24 jam nonstop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama saya Kevin dari Surabaya. DJ FM mau dong puterin lagu yang sering aku dengerin, yaitu Messi dari Lola Young. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

You're still listening to 94.8 TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di sela-sela sore menuju petang ini ya. Di Sunset Vibes, satu jam lagi kita bakalan berpisah. Jadi boleh banget buat kamu yang masih pengen rekomendasiin lagu ya, langsung cus-cus ke WhatsApp kita 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya, sus ya. Besok-besok yang mau ada kerjaan, entah itu kamu freelance atau part-timean, semangat ya, sus, kerjaannya semoga dilancarkan, dimudahkan selalu dalam mencari rezeki ya. Apalagi coba-coba di masa muda itu tidak apa-apa banget gitu loh ya, sus, karena semua hal yang kamu coba itu tuh intinya belajar ya. Kadang beberapa agan anak-anak Gen Z itu kadang ada yang masih muda tapi ngeluh banget gitu kalau disuruh belajar ya, sus. Ya enggak sih, disuruh ngerjain tugas akhir ngeluh, disuruh ikut training di kantor bad mood gitu kan. Disuruh upgrade skill bilangnya capek. Adah. Padahal pepatah mengatakan kalau enggak ada batas usia yang namanya menuntut ilmu itu ya, sus ya. Entah itu bukan anak muda doang, tapi meskipun umur kamu udah kepala 3, kepala 4, yang namanya belajar tuh yang enggak ada hentinya gitu loh. Kamu belajar tuh ya menuntut ilmu sampai kamu meninggal dunia di dunia ini ya, sus ya. Jadi pembelajaran itu proses umur hidup. Dan kalau kamu butuh bukti nyata buat nampar rasa malas kamu sore ini ya, Alvin ada satu cerita heartwarming dan inspiratif banget dari ujung barat Pulau Jawa, tepatnya dari kota Tangerang ya, sus, dimana hari Rabu kemarin ya, pemerintah kota Tangerang mendadak berubah jadi lautan wajah bahagia yang penuh kerutan tapi super bersinar ya, sus. Kenapa? Karena hari itu pemerintah kota Tangerang baru aja menggelar prosesi wisuda untuk 405 peserta sekolah lansia. Ho, kamu gak salah dengar ya, sus. Yang diwisuda pakai baju rapi dan senyum bangga ini adalah para kakek dan nenek jagoan kita gitu ya. Dari total 405 wisudawan itu, rinciannya ada 390 siswa dari jalur reguler dan 15 siswa dari jalur mandiri. Bayangin coba gimana harunya momen itu ngelihat para lansia yang usianya mungkin udah kepala 6, kepala 7 atau bahkan 8 ya, berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran dan resmi menyandang status lulusan sekolah lansia. Jadi kayak gokil sih gitu kan. Mungkin di kepala kamu kayak, emangnya nenek-nenek itu di sekolah diajarin apa gitu kan? Apakah matematika aljabar? Enggak dong, bukan seperti itu ya, sus ya. Berbeda sekolahnya. Jadi sekolah lansia ini adalah program inisiatif luar biasa dari pemerintah kota Tangerang melalui dinas terkaitnya yang tersebar di 13 kecamatan. Nah, kurikulum yang mereka pelajari itu benar-benar disesuaikan sama kebutuhan usia senja, biar mereka bisa tetap sehat, tetap aktif, dan pastinya mandiri ya, stars. Jadi selama di sekolah, para lansia ini diajarin lah hal-hal krusial. Yang pertama, soal kesehatan fisik. Nah, itu krusial banget tuh. Mereka diajarin senam ringan dan cara jaga pola makan gitu. Yang kedua, soal pengelolaan emosi. Ini penting banget biar di hari tua mereka tuh gak gampang stres, gak ngerasa kesepian, dan lebih legowo gitu nerima keadaan. Nah, yang ketiga, pengembangan pengetahuan dan kehidupan spiritual. Jadi yang paling asik di setiap pertemuannya itu selalu dibarengi sama pemeriksaan kesehatan rutin, youngsters. Jadi sekolahnya dapat, kontrol kesehatannya juga jalan terus gitu ya. Tapi dari semua kurikulum itu, value yang paling besar dari sekolah lansia ini adalah soal komunitas. Jadi ini tuh bisa dibilang menjadi ruang yang super fun buat mereka, buat keluar rumah, ketemu teman-teman seumuran gitu kan, ngerumpi, ketawa-ketawa bareng, dan terus menambah wawasan juga tentunya gitu kan. Itu bisa dibilang obat awet muda ya, sebenarnya. Yang paling manjur itu ya emang kumpul sama teman-teman yang sefrekuensi gitu kan. Coba kalau kamu kerjanya di rumah terus, mengurung diri, tidak bersosialisasi, wah itu gampang stres gak sih ya, sebenarnya. Gampang stres, nggak panjang umur juga, karena kalau kita bersosialisasi itu sama dengan bersilaturahmi kan. Katanya orang yang bersilaturahmi itu umurnya bakalan panjang ya, maksudnya orang yang
sering-sering bersilaturahmi itu umurnya bakal panjang, karena ya kita ngobrol gitu kan, kita nggak yang mendiamkan diri, tidak yang mengurung diri di rumah gitu. Apalagi biasanya udah usia-usia lansia itu banyaknya ya orang-orang yang di rumah terus gitu kan, jadi sosialisasinya kurang. Nah, pemerintah bikin program ini tuh bukan cuma buat ngasih ijazah pajangan ya, Sars. Harapannya ilmu yang mereka dapat dari sekolah lansia ini benar-benar bisa diterapin gitu dalam keseharian mereka di rumah. Nah, mereka didorong biar tetap pede buat terus terlibat di berbagai kegiatan keluarga dan aktif di lingkungan RT RW-nya juga loh bahkan. Malah kabarnya jenjang belajarnya itu terbuka sampai tingkat standar 3. Oh, dan nantinya para lulusan ini diproyeksikan buat jadi penggerak atau influencer kegiatan positif buat masyarakat dan lansia-lansia lain di sekitarnya. Jadi, ini adalah definisi nyata dari never too old to learn something new gitu. Jadi Alvin langsung kepikiran sama kakek nenek yang mungkin kadang minta diajarin gimana sih caranya main handphone gitu kan. Kadang orang tua juga ada kan yang kayak gitu ya, Zers, kalau orang tua milenial yang mungkin agak gaptek ya konsepnya, gimana sih caranya upload di Facebook gitu. Jujur orang tua Alvin juga seperti itu gitu. Kadang udah dikasih tahu tapi kayak masih nanya-nanya terus dengan hal yang sama. Nah, ya seperti itulah kakek nenek ya, atau orang-orang tua kamu yang mungkin udah lansia ya. Saya kalau kakek nenek Alvin sih udah enggak ada semua, jadi kayak sedih kalau ingat-ingat mereka ya. Ingat jadi dejavu gitu. Karena dulu pas orang kakek nenek masih ada tuh, rumah tiap lebaran tuh selalu kumpul di rumah kakek nenek, terus kayak banyak yang ke situ, kita seru-seruan bareng. Terus setelah tidak ada, udah tidak ada semua, udah enggak seseru dulu, udah enggak seasik dulu ya. Apalagi momen pas lebaran ya, lebaran Idul Fitri or Idul Adha itu pasti selalu kumpul, selalu seru gitu kan pas ada kakek nenek. Sekarang sudah tidak ada kumpulnya, pindah ke keluarga yang paling tua. Tapi itu pun kayak ya enggak seseru dulu aja rasanya gitu. Jadi buat kamu yang mungkin punya orang tua yang sudah lansia atau kakek nenek, ya sering-sering lah dijenguk ya, Sers ya. Sering-sering diajak ngobrol juga gitu, biar gak stres, biar gak ngurung diri terus di kamar. Ya intinya bersosialisasi, kalau bisa diajak keluar gitu ya, Sers. Oke, jadi ya semoga kita bersama keluarga tetap dikasih kesempatan untuk panjang umur ya, supaya nanti mungkin orang tua kamu, kakek nenek kamu bisa melihat cucunya alias anak kamu ya, Sers. Amin amin amin amin, sehat-sehat semuanya ya. Jaga pola makan, jaga kesehatan, jangan sampai stres, jangan sampai telat makan yang bisa merugikan diri kamu sendiri ya, Sers. Intinya jaga juga orang-orang tersayang kamu ya. Jadi kita ketemuan dulu sama satu single dari Ariana Grande, Fred Maria Carey, Yes.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
5: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
4: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
6: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
4: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
6: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
4: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
7: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
4: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
8: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
9: Best me.
10: This is Britney.

Literally kalau lagi ngomongin soal negara maju yang saya kayaknya Cina itu semuanya ada gitu inovasinya ya. Semua dibuat oleh Cina gitu. Coba deh kalau kamu mikir misalkan kamu lagi kebelet banget yang search udah di ujung tanduk pengen ke toilet mall atau di rest area gitu ya. Pas sampai sana antreannya mengular panjang gitu. Terus kan bikin emosi ya kadang ya. Dan orang yang dibalik bilik toilet itu kayak lama banget keluarnya gitu. Kita di luar udah keringat dingin sambil nahan-nahan berak ini gitu kan. Jadi dalam malah asik-asikan gitu kan. Mungkin ya meskipun orangnya di dalam juga mungkin mulas juga gitu ya sers ya. Tapi kan kayak aduh ini kok lama banget dari kapan ya gitu kan. Nah masalah ini tuh benar-benar dipikirin serius sama pemerintah dan pengelola wisata di Cina yang saking seriusnya ya. Mereka tuh sampai nyiptain inovasi yang bikin warganet itu kayak wow takjub gitu. Jadi sebuah kawasan wisata super populer dan bersejarah di Cina yaitu Yungan Grottoes, situs warisan dunia UNESCO yang terkenal banget sama patung-patung Buddha kunonya yang baru aja memberlakukan sistem baru di fasilitas toilet umum mereka nih. Kalau di toilet mall Surabaya biasanya cuma ada indikator warna merah, ada orang, warna hijau tuh kosong gitu kan di gagang pintunya. Nah di Yungan Grottoes ini mereka memasang layar LED digital segede gaban tepat di atas masing-masing pintu bilik toiletnya ya. Jadi fungsinya buat apa? Bukan buat nayangin iklan ya, tapi bukan tapi buat nayangin timer alias waktu pemakaian. Jadi begitu ada pengunjung yang masuk dan ngunci pintu dari dalam, layar di atas pintu tuh bakal langsung berubah warna jadi merah dan mulai menghitung waktu stopwatch 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu ya. Dan seterusnya. Semuanya terpampang nyata dan bisa dilihat sama puluhan orang yang lagi antri di luarnya gitu. Nah, kebayang enggak tuh gimana pressure-nya ya? Terus kamu lagi fokus nuntasin hajat di dalam gitu kan. Tapi di luar orang-orang pada mantau timer kamu udah kayak lagi nonton pertandingan olahraga ya. Pasti kayak banyak yang mikir mungkin, wah gila sih ini privacy atau enggak gitu kan. Terus kalau misalkan kelamaan apakah bakal ada alarm bunyi atau pintunya kebuka sendiri apa enggak ya. Jadi pihak pengelola di sana itu udah ngasih klarifikasi juga ya sers. Kalau misalkan mereka negasin kalau inovasi ini sama sekali nggak ngasih batasan waktu maksimal buat orang di dalam. Nggak bakal ada kejadian kamu lagi di dalam terus tiba-tiba disiram air gitu ya. Atau pintunya kebuka otomatis gara-gara udah kelamaan, itu enggak. Jadi pemasangan layar digital ini murni punya dua tujuan utama sebenarnya. Yang pertama, manajemen antrian sebagai tempat wisata kelas dunia. Yungan Grottoes ini tiap harinya diserbu puluhan ribu turis youngsters. Dengan adanya timer, kayak pengunjung yang antri di luar bisa ngira-ngira lah dan ngatur ekspektasi gitu ya. Bilik mana nih kira-kira yang bakal kosong duluan kira-kira. Yang kedua, ini yang paling talkful adalah demi keamanan pengunjung. Mengingat banyak turis lansia atau orang dengan kondisi medis tertentu, timer ini ngebantu petugas kebersihan buat mantau kalau ada satu bilik yang angkanya udah nembus waktu yang gak wajib. Misalnya udah di atas 30 atau 40 menit ya, petugasnya bisa ngetok buat mastiin apakah orang di dalam baik-baik aja gitu ya, atau pingsan atau butuh bantuan darurat. Jadi sama sekali gak ada kamera di dalam bilik yang murni sensor di pintu aja gitu. Jadi inovasi dari Cina ini benar-benar brilian juga buat ngatasin toilet-toilet yang mungkin antrian-antrian toilet kadang isinya lama gitu orang-orangnya ya. Jadi coba kalau misalkan sistem kayak gini itu ditaruh di mall-mall Surabaya atau toilet-toilet wisata-wisata yang ada di Surabaya gitu ya. Menurut kamu gimana? Apakah bakalan okay atau enggak? Meskipun kayak kalau durasinya berjalan gitu ya, misal 10 menit, 20 menit, kadang kan orang berak gak kerasa ya seterusnya. Jujur Alvin kalau misalkan di kosan, di luar juga kadang gak merhatiin lagi, kadang 30 menit. Itu kayak, aduh kelamaan sih, tapi kayak harus tuntas gitu. Nah mungkin bisa diakalinnya dengan cara
Kan itu durasinya nongolnya pas ini ya, pas udah kuncinya ke clock gitu. Jadi kalau misalkan mau reset waktunya, mungkin kita bisa buka dulu kuncinya, terus kayak dikunci lagi gak sih yang ses diakalinnya gitu. Jadi gak malu-malu amat lah kalau misalkan lama-lama di toilet gitu ya. Tapi emang inovasinya luar biasa sekali, negara dengan berjuta-juta inovasi gitu. Apapun pemerintah sana tuh dipikirin sedetail mungkin, yang benar-benar berguna buat masyarakat sana. Salut sih buat Cina ya, Saras. Jadi gimana, apa kita pindah ke Cina aja? Kayaknya enak gitu ya, tinggal di negara sana semuanya serba maju. Udah kayak 2030. Waduh. Oke, itu dia yang ses inovasi yang ada di Cina ya. Abis bentar lagi kita juga bakalan bye-bye karena udah mau jam 6 sore ya. Alvin juga udah hampir 3 jam menemani kamu. Tapi kita lanjut dulu. Ada satu single dari Martin Solveig dan Rafaela. Halo, halo.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.

You're still listening to Never.8 TGFM, The Ultimate Youngsters Radio. Saatnya Alvin pamit undur diri, Youngsters, karena sekarang udah mau jam 6 sore dan Alvin sudah 3 jam menemani kamu ya sore hari ini di Sunset Vibes. Thank you so much buat kamu yang udah rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu barat-barat ya. Thank you so much juga yang udah menyapa Alvin, ikut turut bergabung di WhatsApp ataupun di Instagram. Kita nanti ketemuan lagi besok di Indo 20, Youngsters, jam 9 sampai jam 11 siang. Oke. Okay? Thank you. Semangat yang terus buat kamu yang mungkin masih di jalan, masih menempuh kemacetan Surabaya untuk menuju ke kelas untuk menuju ke rumah kamu, kos kamu. Jadi, thank you so much untuk hari ini ya. Kita ketemuan dulu sama satu closingan di Sunset Vibes, ada dari Arctic Monkeys, War Child Records, opening night.

94.8 di Ultimate Youngsters Radio bareng sama Baby Youngsters tentunya DJ K-pop. Ya, sekarang sudah hari Jumat lagi Youngsters. Waktunya kita seru-seruan bareng sampai jam 10 malam. DJ K-pop, siapin playlist terbaik kamu.

0: lagu Jepang Korea favoritmu?
1: Lagi 2009년생
0: 맞아요.
2: 아따 뭐 또 info terkini di Jepang Korea.
0: Dengerin JKPOP aja.

di Ultimate Youngsters Radio. Yes, Youngsters, habis ini kita bakal seru-seruan gitu ya, buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu tentunya di weekend ini. Hai, selamat datang lagi Youngsters di hari Jumat ini bersama Feby di J-K-Pop ya. Gimana kabar kamu malam hari ini? Masih semangat atau udah pingin rebahan aja karena udah aktivitas full selama seminggu ini yang cukup menguras tenaga gitu ya Youngsters. Whatever your mood is tonight ya Youngsters, karena semoga semuanya bisa sedikit lebih ringan karena sekarang waktunya kamu ditemenin sama musik-musik Korea Jepang favoritnya kamu. Yes, welcome to J-K-Pop Youngsters. Sekarang waktunya kamu dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu di 081-388-0948. Bisa banget langsung aja drop di WhatsApp-nya di JFF Surabaya, atau kamu bisa banget langsung aja gas checki sosori kita di @JFF Surabaya. Question box di situ sudah menunggu kamu Youngsters. Malam hari ini kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Dan tentunya buat kamu yang lagi perjalanan pulang, masih sibuk beraktivitas nongkrong bareng teman atau santai di kamar, jangan kemana-mana ya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu di J-K-Pop sampai jam 10 malam. Dan buat kamu yang hari ini penasaran bakal ada informasi apa aja, ada gosip apa dari Jepang dan Korea, dan hal-hal menarik apa yang bakal kita ulik hari ini, duduk manis, jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Bisa banget kamu dengerin lewat radio konvensional kamu di 94,8, atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Masih ditemui Sofi B di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, Youngsters, hari ini di hari Jumat ada informasi yang menarik nih dari Isoman Youngsters yang jadi sorotan nih lewat sebuah proyek terbarunya. Ada aja pokoknya gebrakannya sama Isoman ini ya Youngsters, karena bareng sama E20 Entertainment kali ini agensinya tuh bakalan collab gitu ya Youngsters, mendebutkan girl group dan boy group barengan di tanggal 13 Oktober nanti. Jadi girl group ini yang dikenalin sama E20 Light Youngsters dengan 9 anggota. Terus kalau boy groupnya itu namanya E20 Soul, yang juga dikabarin dengan formasi 15 anggota. Bener-bener girl group sama boy group, jumlah kelompok gede ya ini Youngsters. Kalau benar debutnya sesuai jadwal, berarti kita bakal nyambut dua grup sekaligus dengan konsep dan warna musik yang pastinya menarik ya Youngsters. Karena ini adalah sebuah gebrakan baru, girl group dan boy group yang debut di dalam satu hari yang sama dengan dua nama yang bisa dibilang kembar ya Youngsters. Jadi dua-duanya pun pasti kasih warna dan karya yang berbeda gitu kan ya. Dan di Isoman sendiri Youngsters udah gak asing ya kalau di dunia perkipopan ini dikenal sebagai sosok yang penting banget di balik industri idol Korea, karena dia mendirikan SM Entertainment. Jadi sekarang dia bikin penasaran lagi dengan gebrakan barunya, musik kayak gimana sih yang bakal dibawain sama E20 Light sama E20 Soul ini, dan siapa saja membernya, dan gimana sih konsep debutnya mereka nanti. Kita tunggu, karena berarti kurang berapa hari lagi ya Youngsters, di tanggal 13 itu mereka bakal debut barengan ya Stars, dan bikin penasaran tentunya musik kayak gimana yang bakal dia bawa gitu kan ya. Jadi buat kamu yang suka ngikutin perkembangan rookie K-pop ini, jangan lupa pantau kabar terbarunya ya yang Stars. Menurut kamu lebih penasaran sama versi girl groupnya atau boy groupnya? Kalau aku jujur, kalau ngelihat segerombolan ini ya, kayaknya SM suka banget ngedebutin boy group kalau rame-rame gitu ya yang Stars. Penasaran banget nih 15 anggota boy group cowok-cowok ini yang Stars bakalan kayak gimana sih, apalagi visualnya ya kan. Kita tunggu aja ya yang Stars. Dan hari ini aku juga nungguin kamu yang drop playlist lagu Jepang Korea favorit kamu di WhatsApp. Bisa banget langsung aja di 081-888-0948. Ada si Magi request lagu Zodiac Forever Young. Ada juga dari si Morgan. Hai, selamat malam Morgan. Mau dengerin lagunya si Yamada Tamaru, kata dia. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari Kak Farhan. Selamat malam. Hari ini mau request lagu Mr. Green Apple, brand new. Ada juga Kak Nara yang hari ini mau request lagu dari Koi Hajime Masita yang Love Ya, kata dia. Oke, ada juga dari si Siapak ini juga request lagunya Zodiac nih, Forever Young. Waduh, siap deh. Ada Aki juga yang mau dengerin lagunya si Yeonjun featuring NH, kebalik, NH featuring Yeonjun ya, Blockbuster, katanya buat Engine. Semangat ya. Terus ada juga dari Fabian yang mau dengerin lagunya EXO. Satu-satu udah Fabian mainin di playlist hari ini yang udah request di WhatsApp. Jadi buat kamu yang belum drop di WhatsApp, bisa banget langsung aja kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya. Aku putarin dulu ya Youngsters, lagu requestan si Aki yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya si NH featuring Yeonjun, Blockbuster.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo!
4: Cepet, cepet.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Masih bareng sama Feby All Stars tentunya di Never My AD Ultimate All Stars Radio. Yes, malam hari ini All Stars karena menyambut weekend gitu ya, yang sudah gedebuk-gedebuk seminggu ini, yang benar-benar kerasa lelah banget minggu ini gitu ya All Stars. Udah pada kepikiran belum nih besok mau kemana gitu? Kayaknya udah banyak gitu ya agenda di Sabtu minggu besok. Kayaknya bau-bau pada mau ke PRJ gitu kan ya, mau borong gitu Young Stars. Nah, sebelum kalian happy-happy di weekend besok, malam hari ini kita tenangin dulu pikirannya ya, sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu tentunya di Instagram kita di JFM Surabaya. Ada question box di situ, tinggal tulis aja nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu Young Stars. Mari kita lihat ya, ada siapa yang udah drop playlistnya di Instagram kita di JFM Surabaya. Di Instagram ada seperti biasa yang gercep banget buat gabungannya. Gak ada yang gak pernah absen gitu ya. Terus ada dua bestie kita. Mau dengerin lagu Be First Doesn't Really Matter. Dilanjut ada juga dari 8 tema. Mau dengerin Swim dari Kaito. Ada 9695. Ada mau dengerin lagunya King and Prince Sohani. Ada Tama R and So Lovely. Terus ada juga dari si Desho. Mau dengerin lagunya Number I yang Reborn kalau enggak Digital Girl nih. Oke. Okay. Ada juga dari Kauf mau dengerin lagunya Meet Android. Terus ada Mas B Sakurazaka dari Rui mau dengerin lagunya si Juda, lagunya si Sakurazaka ya dari Juda. Ada juga dari DH 1947 mau dengerin I Need You Back-nya Fujikaze. Dan kayaknya hari ini paling banyak mau dengerin lagunya Kaito yang Swim nih ya, sama lagu Mas B-nya Sakurazaka. Satu-satu sudah Feby amanin di playlist Youngsters yang sudah kamu drop di Instagram ini. Jadi tugas kamu juga satu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 di JFM Surabaya. Aku puterin dulu Doesn't Really Matter dari Be First buat kamu Youngsters.

0: yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

Girl Group Global HG ya, yang akhirnya ngungkap tracklist buat single terbaru mereka yang nantinya dirilis di tanggal 6 November 2026. Depends. Nah, ini nih, single ini bakal berisi 2 lagu ya di album ini, Hellstars, lagu utama dan satu lagu baru judulnya Is AD atau Set ya. Dan kabar ini diumumin setelah lewat situs resmi dari HG-nya sendiri di tanggal 8 Oktober kemarin. Dan menarik banget, lagu Depends ini nantinya bakal ngangkat tentang sebuah perasaan yang ragu, yang stars, yang benar-benar abu-abu banget gitu ya, sama proses mencari jawaban sesuatu. Karena dalam hidup itu kan kita gak selalu bisa ngejawab semuanya gitu nih. Dan cuman dengan pilihan yes dan no itu, kadang kita masih butuh waktu gitu untuk memahami perasaan dan menentukan langkah sendiri, Yelsers. Bener-bener kompleks banget nih ya maknanya. Terus kalau di single yang kedua, yang Set, ini punya tema yang gak kalah dalam. Karena lagu ini bakal ngajak para pendengarnya buat mempertanyakan nih, apakah menghadapi kesedihan itu adalah sebuah kelemahan atau justru sebuah bentuk kekuatan. Dan pesannya adalah belajar untuk menerima perasaan kita yang stres, termasuk waktu lagi gak baik-baik aja. Wah, bener-bener dalam sih ya. Dua single dari CHG nih yang stars, bener-bener bakalan ditunggu sih. Karena dua single ini, Depends dan Set ini yang stars, dari sebuah maknanya, tema lagunya yang udah ke-spill ini, berasa kayak bener-bener dibutuhin gitu ya yang stars. Jadi selain ngerilis tracklist terbarunya ini nanti yang stars, HG itu juga ngumumin versi CD edisi khusus untuk Amerika Serikat yang juga udah bisa untuk di pre-order dari 8 Oktober kemarin. Dari judul dan tema lagunya aja udah kerasa cukup emosional dan relate gitu ya. Kita tunggu nanti di tanggal 6 November bagaimanakah full dari singlenya. Kita tunggu resmi perilisannya, Yelsers. Ya,

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih bareng sama Feby di 94.8 DJ FM Surabaya. Yes, youngsters, malam hari ini aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Korea Selatan nih. Karena bau-bau mendekati Bangtan ke Indonesia gitu ya, youngsters. Apalagi di album Arirang ini kan benar-benar ngebawa elemen Korea banget gitu kan ya. Budayanya banget kerasa gitu ya di sini, youngsters. Nah, aku mau ngasih tahu ke kamu nih sebuah alat tradisional musik gitu kan dari Korea Selatan yang bisa dibilang ini identik banget dan mungkin ada jadi salah satu aransemen gitu ya, youngsters, masuk juga di albumnya Bangtan. Nah, apa aja sih sebenarnya alat musik tradisional dari Korea Selatan ini, youngsters? Yang pertama ada yang namanya Kayakum. Ini adalah alat musik petik dari Korea Selatan yang tentunya ada senarnya ya, youngsters, karena alat musik petik dan kotak resonansinya panjang. Umumnya ada 12 senar dalam bentuk tradisional maupun versi modernnya, youngsters. Dan yang kedua, mirip sama gaya gem, namanya Kumongo. Ini juga alat musik petik, youngsters, ada 6 senar dan ada versi kecilnya yang disebut sulde. Ini suaranya tuh cenderung kuat banget dan secara historis sering dikaitin sama musik kalangan pelajar. Yang ketiga ada dekem. Ini kayak suling gitu ya, tapi gede banget karena dibuat dari bambu juga dan dimainin dengan cara ditiup ya. Mirip kayak suling, tapi suara khasnya tuh jernih banget dan ada getaran yang ngebikin nuansa dan emosional musik Koreanya itu kerasa banget gitu, youngsters. Jadi menarik banget ketiga alat musik ini punya karakter suara yang beda-beda tentunya. Ada yang dalam, ada yang punya suara khas yang lembut dari tiupan bambu itu gitu ya, youngsters. Terus ada juga nih yang mirip kayak gendang, youngsters, namanya tango. Ini drum yang modelnya itu kayak jam pasir gitu. Ada 2 sisi dan punya karakter suara yang beda. Dan tentunya seperti gendang ditepuk cara mainnya, youngsters. Terus ada juga yang namanya hagem. Nah, ini sering banget nih dilihat para musisi tradisional yang juga sering kolaborasi gitu ya, yang sama para idol-idol. Ini adalah salah satu alat musik gesek dari Korea Selatan yang ada 2 senarnya. Suaranya ekspresif dan bisa didengar dengan sebuah aransemen melankolis gitu ya, ceria, bergantung pada cara mainnya, youngsters. Itu adalah beberapa alat musik dari Korea Selatan yang tentunya dari sini kita bisa ngeliat ya, musik tradisional Korea pun bukan cuman tentang melodinya, ada perpaduan ritme, teknik, karakter suara di setiap instrumentalnya. Bahkan beberapa alat musik tradisional ini juga dipakai ya sebagai aransemen musik modern, termasuk pertunjukan yang ngegabungin unsur tradisional dan kontemporer.

0: Bawasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, kidaryo.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Yes, this all night yesters are we done. Dan sekarang kita waktunya istirahat ya, karena bentar lagi udah jam 10. Berarti kita usai di minggu ini yesters. Jumpa lagi di hari Senin tentunya di program dan jam yang sama di J-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan besok kamu bakal ditemenin di Indo 20 ya yesters, dari chart lagu-lagu Indonesia ya, tentunya ditemenin sama DJ FM Squad dari jam 9 sampai jam 11 siang. Dan tentunya di hari Senin ditemenin sama DJ DB The Morning Crew di pagi harinya, siang harinya di jamnya Youngsters bareng DJ Hans, terus sore harinya di Sunset Vibes bareng DJ Kiki, dan malamnya bareng sama Feby lagi di J-K-Pop. Kita ketemu lagi di hari Senin pokoknya ya. Siapin playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Senin. Besok weekend, jadi nikmatin waktu kamu. Dan happy weekend, Youngsters. Sonarin gue mau wajin dia. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: Musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Shane Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih nih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sienna Spiro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 360. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Willy. On DJ FM. DJ FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Really 94.8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than A Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, masih lama tau mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars, yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Youngsters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo. Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
4: Alhamdulillah kabar baik.
3: Baik.
4: Terima kasih
3: ya.
4: Loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
3: Wah.
4: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
3: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
4: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
3: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
4: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

by DJ FF. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan Call

0: Asal baru punya Marvel Cinematic Universe yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya start setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026. Sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.